zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

105,9 FM di Prodo RRI Ranai, teman terbaik kamu. Teman Prodo ada song wave ya, Gombal. Teman Prodo masih dengan lagu-lagu temani kamu di pagi ini dan juga informasi kali ini seputar luar negeri ya. Nah, teman Prodo, kebakaran hutan terus meluas di wilayah selatan Prancis, tepatnya di departemen Firenze ya. Oriental sebanyak 12.000 orang dievakuasi pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Anadolu. Nah, evakuasi tersebut dilakukan untuk melindungi warga dari penyebaran api yang melanda komuni Treviglie. Sekitar 800 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api ya. Hingga kini kebakaran belum berhasil dipadamkan dan telah menghanguskan sekitar 4.900 hektar lahan. Sementara itu pihak berwenang terus memantau perkembangan situasi ya. Nah, teman perlu dua informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Perdua, teman perdua kamu, teman perdua di pada pagi ini ya. Saat ini sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa kamu ikuti juga atau dengerin di Pro 1 RRI Ranai dan juga di Pro 2 RRI Ranai. Nah teman perdua, kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Ada podcaster yang akan menyampaikan info cuaca pagi ini, ada Sumihar ya, aku sapa dulu. Halo, selamat pagi kak.
1: Halo, selamat pagi mbak.
0: Oke, pagi ini sama Marisa ya kak?
1: Oke mbak.
0: Oke, nah untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu kita langsung aja mendengarkan info perakiran cuaca ya dari BMKG Ranai untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Silakan kak.
1: Baik Mbak Marisa, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Sihan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 9 Juli 2026. Belokan angin disertai adanya daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Natuna masih berpotensi memicu pertumbuhan awan-awan hujan. Suhu permukaan laut serta anomalinya yang relatif hangat di wilayah Natuna juga mendukung proses penguapan dan ketersediaan uap air. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bunguran. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Marisa.
0: Oke, terima kasih kembali kak, info cuacanya untuk pagi ini. Selamat bertugas kembali kak.
1: Sama-sama mbak.
0: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info perakiran cuaca dari BMKG Ranai. Dan info cuaca ini bisa di update kembali ya pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat setiap paginya ya. Oke teman Pro 2, stay tune terus di 105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa ada Igitaf ya, sedia aku sebelum hujan ya. Nah, teman Produa, saat ini sudah pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi teman Produa, selamat beraktivitas, semangat terus ya. Untuk yang saat ini sudah dengan kegiatannya masing-masing ya, hingga pekerjaan selesai gitu ya teman Produa. Ya, teman Produa, satu informasi ya kali ini seputar kesehatan ya. Nah, teman Produa, enggak semua orang ya itu bisa tidur dengan pola atau jadwal yang sama. Nah, jadi teman Produa, karena setiap orang dewasa dianjurkan untuk tidur selama 7 atau hingga 9 jam di malam harinya. Bukan tanpa alasan sih, karena anjuran itu muncul lantaran tidur memang punya peranan penting untuk kesehatan secara menyeluruh ya. Nah, jadi teman Produa, tidur adalah salah satu proses tubuh yang paling berpengaruh juga ya, dan gak bisa dianggap sepele, karena ketika kita kurang tidur tentunya ini dampaknya itu serius ya terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Mengutip dari Harvard Health Publishing, sebagian besar dari kita pernah mengalami kabut petak, nah yang disebabkan oleh kurang tidur, karena seseorang itu bisa saja sulit mengingat hal-hal sederhana dan bingung dalam membuat keputusan. Tapi kabar baiknya, kabut otak ini biasanya akan hilang setelah kamu kembali ke jadwal tidur yang lebih normal gitu ya. Nah, jadi kalau tidur kita berantakan ya teman Produa, misalnya aja kamu terbiasa tidur pukul 22 waktu Indonesia Barat setiap malamnya, maka jadikan hal itu sebagai patokan untuk waktu tidur berikutnya ya teman Produa. Karena kalau jadwal tidur kita berubah, ritme sirkadian bisa terganggu hingga kualitas tidur dan berbagai fungsi tubuh juga ikut terdampak teman Produa. Jadi efek jam tidur berantakan itu kualitas tidur yang buruk, kemudian meningkatkan risiko masalah stroke ya, meningkatkan risiko masalah jantung, kemudian upaya untuk selalu tidur dan terbangun di jam yang sama ya setiap harinya kita harus upayakan. Nah, pastikan juga kamu tidur selama 7 hingga 9 jam untuk mendapatkan manfaat terbaik ya. Teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Gak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, teman Pradua, ada Alan Wilker ya, and Salin Hello World kita hadirkan. Teman Pradua, selamat pagi. Pada pagi ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih bersama aku Marisa ya di pagi ini ya, teman Pradua. Nah, teman Pradua masih berbagi informasi seputar kesehatan ya. Teman Pradua, mandi 2 kali sehari itu dianggap sudah cukup ya untuk menjaga kebersihan tubuh, namun seberapa yakin sih gitu ya kalau aktivitas mandi kamu benar-benar membuat tubuh jadi bersih? Nah, tanpa disadari ada beberapa area yang sering terlewatkan untuk dibersihkan ya saat mandi. Padahal area ini menjadi tempat untuk keringat, minyak, sirkuit mati hingga kotoran menumpuk ya. Nah, jadi teman-teman dua dikutip dari laman Real penelitian dari Jergi Washington University menemukan bahwa 3 bagian tubuh tertentu memiliki komposisi mikroba yang berbeda dibandingkan area tubuh yang lebih rutin bersihkan seperti tangan dan kaki ya. Jadi teman Pradua, tubuh yang sering lupa kita bersihkan setiap kali kita mandi itu yang pertama belakang telinga, terus sela-sela jari kaki ya. Nah, jadi disarankan untuk menggosok sela-sela jari kaki menggunakan sabun, kemudian biasanya bersih. Jangan lupa untuk mengeringkan kaki sebelum memakai kaos kaki ya, dan sepatu untuk mencegah pertumbuhan jamur. Kemudian bagian dalam pusar. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa bagian tubuh ini sering terlewatkan ya ketika kita mandi gitu ya. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Inhale.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Gak boleh.
0: Alah, gak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

105,9 FM di Pro 2 RRD Ranai. Teman terbaik kamu ada WOD Cinta Tanpa Tiada Batas ya. Teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu hiburan ya dan juga informasi di pada pagi ini temani kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, satu informasi, Otoritas Jasa Keuangan memblokir 557.751 rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center sejak November 2024. OJK mencatat dana korban yang berhasil diamankan mencapai 674,1 miliar, sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar 196,93 miliar. Nah, seperti yang dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta pada Senin 6 Juli 2026 mengatakan atau menilai banyak korban enggan melaporkan karena merasa malu menjadi korban penipuan. Kondisi ini membuat jumlah kasus yang tercatat diperkirakan masih jauh dari angka sebenarnya. Menurutnya, besarnya dana yang berhasil diamankan menunjukkan pentingnya penanganan cepat terhadap laporan penipuan. Peluang pemulihan dana akan semakin kecil setelah dana dipindahkan atau dialihkan ke berbagai saluran ya. Dia menjelaskan pelaku umum yang memanfaatkan Manimo, rekening nomine, aset virtual, serta jaringan lintas negara. Modus tersebut membuat pelacakan interaksi ilegal menjadi lebih sulit dilakukan. Karena itu penerapan anti pencucian uang tidak hanya memenuhi kewajiban kepatuhan, langkah tersebut juga menjadi perlindungan untuk memutuskan aliran dana hasil penipuan ya. Teman Pro 2, informasi ini kita akses dari rri.co.id.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Nggak sehat loh Bu.
1: Ya, nggak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu nggak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Produa teman terbaik kamu. Teman Produa ada Roni Parulian ya. Mengapa? Nah, teman Produa di Spade pagi ini untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 ya. Mari saya pamit ya, temani kamu. Dan terima kasih untuk yang selalu stay tune dengerin kita di 105,9 FM. Nanti pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kamu akan ditemani oleh Feni Sartina ya. Nah, teman Pro 2 stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Ship.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy!
3: An ally has been slain.
2: Double kill.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 ya, sudah pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya tempat Pro 2 kembali Penny menemani kamu untuk hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026 ya. Nah, Penny akan menemani kamu hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya tempat Pro 2 beragam informasi dan juga lagu-lagu yang akan Penny hadirkan untuk menemani segala aktivitas kamu.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, Top Pro 2 sudah pukul 11.20 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Top Pro 2 di tengah persaingan restoran cepat saji ya, yang identik dengan menu terjangkau. Jaringan restoran asal Jepang yaitu Mos Burger justru menghadirkan menu istimewa ya dengan harga yang tak biasa. Musim panas tahun ini ya mereka meluncurkan burger premium berbahan dasar belut air tawar atau unagi yang hanya tersedia melalui sistem pemanasan terlebih dahulu. Nah, nama Mos Burger memang kerap ya disalahartikan sebagai Mos Burger atau burger lumut. Nah, padahal Mos yang merupakan singkatan dari Monsign Ocean Sun yang mencerminkan filosofi perusahaan dalam menyajikan makanan berbahan segar dan juga alami. Nah, selama ini ya Mos Burger atau Pro 2 dikenal menawarkan menu dengan harga yang masih ramah di kantong. Namun berbeda dengan biasanya ya, burger terbaru mereka dibanderol dengan jauh lebih mahal ya dengan menu reguler. Nah, Tang Pro 2 menu spesial ini diberi nama Charcoal Gillet Unaju Burger, terinspirasi dari hidangan tradisional Jepang yaitu unaju, yakni belut panggang yang disajikan di atas nasi. Nah, satu paketnya Tang Pro 2 dijual dengan seharga 5.800 yen atau setara dengan 650.000 rupiah ya, dengan asumsi kurs sekitar 112 per yen ya. Nah, harga tersebut ya sudah masuk dua burger dan tidak dijual secara satuan ya, artinya dibagi dua orang masing-masing harus merogoh kocek sebesar Rp325.000. Nah, sebagai perbandingan Top Pro 2 ya, burger regular Mos Burger ya dibanderol dengan harga 470.000 yen ya, atau kalau dirupiahkan seharga 53.000 ya. Dengan demikian Top Pro 2 harga burger belut premium ini lebih mahal ya, 6 kali lipat dari menu biasanya. Nah, Top Pro 2, kamu tertarik enggak di Top Pro 2 ya mencoba menu terbaru ya dari Jepang Tang Pro 2 Mos Burger ya, yang baru saja mengeluarkan varian barunya dengan harga yang fantastis ya, untuk satu buah burgernya dibanderol dengan harga Rp650.000.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahu Pro 2 menginformasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat yang masuknya waktu salat zuhur ya di wilayah Kota Radai dan sekitarnya di pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Tema jam masuknya waktu salat zuhur lagu-lagu bernuansa Islami akan kami hadirkan.

ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Oke, tahu pernah dua lagu darinya BAG ya, Aku Padamu. Tahun pernah dua sudah antar ke kita di pukul 12:17 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu tahu pernah dua ya, selalu mendengarkan kita di program 2 ya. Dan tentunya pengen ucapkan selamat menjalani solat fardu zuhur nih tahun pernah dua. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, tahun pernah dua ya, tentunya ya di pukul 12:30 nanti tahun pernah dua kita akan berbincang ya bersama owner darinya Cemerlang Cat Shop ya tahun pro 2. Nah, ada Kak Eva ya nanti tahun pro 2. Nah, kita akan bahas ya terkait dengan bisnis makanan kucing ya. Nah, untuk kamu yang suka dengan kucing ya, tentunya pasti akan cari makanan kucing. Nah, gimana sih ya bisnis makanan kucing ini yang bisa berkembang ya di wilayah Kabupaten Ratuna. So, tetap di program 2.

0: Dudan, suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku, Harlan Kasma, di kesempatan pada siang hari ini. Teman Pro 2 sudah mengantar kita pada pukul 12:25 menit waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2 ya, untuk di siang hari ini apa kabar buat kamu? Semoga kamu sehat, tetap semangat, dan tetap setia bersama kami di 99,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini kita nanti akan bersama pengusaha UMKM ya. Ada Ibu Eva atau Bunda Eva Natuna yang nanti akan ngobrol-ngobrol santai ya, kurang lebih 30 menit. Dan juga teman Pro 2 di pojok UMKM, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik begitu ya, terkait tentang di balik bisnis makanan kucing yang terus berkembang, teman Pro 2. Nah, jangan salah ya teman Pro 2, kalau kita di daerah perbatasan, tapi di daerah perbatasan semuanya pakai lengkap, terutama di makanan kucing. Teman Pro 2 nggak perlu repot-repot pergi keluar daerah, cukup ke di tokonya, iya, makanan kucing, lupain nama tokonya, nanti kita ngobrol aja deh teman Pro 2 ya, untuk kamu kali ini. Oke, kita sudah tersambung bersama Ibu Eva Natuna. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak
0: Harlan. Gimana kabarnya nih Bu Eva?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya, sudah makan siang belum?
1: Kalau makan siang sudah, ada siap.
0: Tetap semangat ya.
1: Tetap dong.
0: Tetap dong. Oke, Ibu Eva, begitu ya, kita langsung saja untuk membahas topik yang sangat menarik di balik bisnis makanan kucing yang terus berkembang khususnya di wilayah Natuna. Nah, kebetulan teman Pro 2 kita sudah bersama pemilik Cemerlang Cat Shop di Cat Shop di Kabupaten Natuna. Kak Eva atau Ibu Eva ya manggilannya ya. Lebih akrabnya.
1: Lebih akrabnya boleh Ibu Eva, boleh Kak Eva, boleh.
0: Oke. Okay. Kak Eva aja ya. Oke, okay, Kak Eva. Ini bagaimana, bisa dijelaskan enggak sih bagaimana awal mula Kak Eva tertarik membuka usaha jualan makanan kucing begitu, Kak Eva?
1: Oh, gitu ya. Selamat siang para pendengar setia ya dan pelanggan Cemerlang Cat Shop. Awal mulanya saya kan punya kucing dulu ya Bang Harlan ya.
0: Oke.
1: Cuman iya, di saat itu kita lihat makanan kucing tahun berapa yang lalu tuh penjualnya, jual makanan kucing tuh nggak banyak. Salah satunya saya berangkat ke, karena saya ingin belajar apa makanan kucing ini.
0: Iya.
1: Saya berangkat ke Pontianak dan belajar termasuk juga pengobatan. Disitulah ide-idenya saya jumpa dengan teman, ide-idenya mau buka pet shop saya ya. Akhirnya sekarang udah berdiri tidak pakai pet shop, cat shop spesial makanan kucing gitu loh.
0: Kalau kita boleh tahu itu, kalau kita boleh tahu itu tahun kapan ya? Udah lama nggak sih buka atau baru-baru ini atau gimana, Kak Eva?
1: Perlengkapan semuanya kita lengkap, dari makanan, obat-obatan, semuanya kita lengkap semuanya. Perlengkapan makan kucing gitu.
0: Oh, berarti lengkap lah ya.
1: Lengkap.
0: Berarti awal mulanya cinta dengan hewan kucing atau gimana? Atau di Natuna memang nggak ada jual makanan kucing begitu?
1: Iya, saya tuh ini suka, emang suka dengan kucing ya. Dengan hewan apa, sering memberi makanan kucing juga, pokoknya cinta kucing
0: lah. Oh, cinta kucing. Oke, gitu. Berarti karena cinta kucing, ya udahlah bukalah begitu ya toko untuk makanan kucing. Kak Eva, kalau jenis makanan kucing apa yang paling sering dibeli oleh pelanggan atau apa saja? Apakah dari yang nggak ada jadi ada atau dari kecil sampai yang besar untuk yang dijual?
1: Kita di sini juga merek-merek seperti Bell, Good Choice, Excel ya, lengkap semuanya. Tapi yang paling menonjol itu di toko kami itu paling laris tuh makanan mix. Mix itu yang ada special kitchen-nya juga ada. Jadi disitulah paling larisnya di toko kami itu.
0: Oke.
1: Jadi disitu pun juga kayak seperti apa? Misalnya gini loh.
0: Apa tuh?
1: Mix itu kadang-kadang lain racikan lain pula kucingnya gitu loh, lain juga suka kucingnya gitu.
0: Oh gitu, berarti beda racikan beda juga jenis kucingnya begitu ya Kak Eva ya?
1: Iya gitu, jadi kadang-kadang ada yang kemarin waktu saya berangkat ya,
0: iya,
1: saya kasih resepnya sama suami, tiba-tiba orang bilang, Bu beda loh racikannya kemarin, beda ya. Jadi
0: iya.
1: Seperti ini loh Bang Harlan.
0: Apa tuh?
1: Kita tahu bumbu pecel kan?
0: Tahu.
1: Kita kan? Nah lain tangan lain pula rasanya gitu.
0: Oh gitu, iya.
1: Jadi resep itu emang tangan saya sendiri dengan Bismillah, dengan cinta segalanya lah.
0: Berarti Kak Eva, jadi ketika Kak Eva tadi berangkat mungkin dikasih tanggung jawab kepada orang, habis itu ketika orang beli dengan resep yang sama tapi berbeda gitu rasanya ya.
1: Iya, itu terutama suami pun beda gitu. Jadi orang langsung ada 2 atau 3 orang, "Bu, kok beda ya?"
0: kata. Iya.
1: Jadi kalau enggak ada saya ya terpaksa enggak ada, tapi alhamdulillah saya kemarin tuh saya sediakan berapa karung ya. Pas lah takarannya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bisa beda tangan,
0: malah
1: bisa.
0: Itu mungkin udah kebiasaan. Jadi mungkin menjadi salah satu ciri khasnya ketika dikasih sama orang lain, ketika ada orang yang beli dengan orang yang sama kok beda orang, beda tangan. Gimana sih beda? Betul. Beda tangan, beda rasa ya.
1: Beda rasa, jadi kucing tuh komplain ya.
0: Oh, Kak Eva, kalau di Natuna sendiri ya. Kalau untuk jenis kucing, kucing apa yang paling banyak nih yang sering orang datangi ke tempatnya Kak Eva, atau oh kucing ini kucing itu begitu ya, atau gimana?
1: Iya, pada umumnya sih ada juga Angora, ada macam ras-ras Angora, Persia ada, tapi pada umumnya tuh kucing kampung ya.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah banyak pecinta kucing sekarang nih gitu loh Bang Arlan.
0: Banyak lah ya. Oke, okay, ya. Karena awalnya tadi suka kucing, ya udahlah begitu ya. Kak Eva, ini kan ada nih, siapa saja yang biasanya menjadi pelanggan? Ada nggak sih pelanggan-pelanggan setia, Kak Eva, kalau di tempatnya?
1: Ada, semua kalangan banyak juga. Ini pelanggan kami, kebetulan dia tidak punya kucing gitu ya, Bang Alan. Ada yang nggak punya kucing, tapi di sekitar rumahnya, di sekitar kantornya ada kucing-kucing yang di tak bertuan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tak bertuan ya, nggak tega kucing-kucing liar tuh, nggak tega saya gitu loh. Jadi pada umumnya banyak mereka beli makanan tuh siapa
0: untuk
1: kucing tak bertuan, kata dia gitu. Jadi banyak orang-orang banyak tertarik gitu loh.
0: Oke, berarti banyak lah ya jadi pelanggan setia. Walaupun dia nggak punya kucing, dia beli tapi untuk kasih kucing yang nggak bertuan, begitu ya?
1: Betul sekali.
0: Kalau kita boleh tahu, kalau di tempatnya Kak Eva ya, di tokonya itu Cemerlang Shop itu ya paket lengkap nggak sih, begitu?
1: Dari lengkapnya ya, dari kebutuhan kucing, perlengkapan, obat-obatan, kita ada semua.
0: Oh, lengkap dong.
1: Iya, karena saat timbul juga ide saya.
0: Apa tuh?
1: Pembuatan makanan puding ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga kucing tuh kan merek tertentu, ada juga nggak mau, dia pengennya ikan tongkol gitu. Saya ciptakan rasa ikan tongkol itu ya racikan saya sendiri gitu loh.
0: Oh, berarti kucing juga makan puding, Kak Eva?
1: Iya, puding ikan tongkol. Jadi ikan tongkol itu terpadu ikan segar yang saya beli gitu loh.
0: Ikan segar diolah oleh tangannya Bu Eva sendiri, terus benar, dengan racikan sendiri, ternyata banyak yang suka gitu ya.
1: Iya, betul. Kita tidak pakai pengawet, dan kita pun juga ikan segar kita ini olah gitu loh.
0: Oke, ternyata dengan racikan itu, dengan ide sendiri, banyak yang suka, orang juga banyak yang beli begitu ya. Atau bikin dulu stok banyak, atau orang pesan baru dibikin, atau gimana nih Kak Eva?
1: Kalau ini kan prosesnya 1 hari juga ya, karena direbus segala macam. Jadi
0: Okay. Setelah
1: hari ini dibuat, kita kan prosesnya di peninginan juga dulu gitu loh. Besok baru kita jual gitu loh. Jadi malah hari ini kita udah
0: persiapan.
1: Pasti, yuk siapa yang mau gitu loh. Jadi besok kita redikan gitu loh.
0: Oke, Pak, boleh nggak sih diceritakan sejak kapan sih mendirikan toko Cemerlang Shop itu?
1: Udah berdirinya kita tuh dari 7 tahun yang lalu ya. Itu
0: Okay. Kita
1: mulai aktifnya gitu. Asal-masalnya suka memberi kucing-kucing tak bertuan itu, terus ya kita Ya itu.
0: Apa? Oke. Berarti ada ceritanya lah begitu ya.
1: Ada ceritanya lah semuanya itu gitu. Okay. Jadi kita menjual makanan lengkap gitu.
0: Oke, Kak Eva, ada tantangan tersendiri nggak sih dalam menghadapi usaha, Kak Eva?
1: Ya, yang jelas ada tantangan, ada ya makanya. Yang penting ini tantangannya satu kata, konsisten.
0: Oke, okay, konsisten.
1: Jadi kayak konsisten itu kadang-kadang kan makanan mix itu ada habis gitu kan. Ada saatnya kita malas atau apa gitu kan. Kita harus konsisten, harus ada gitu loh.
0: Oke.
1: Harus ada makanan tadi, kalau tidak ada kan gimana orang nanya, ya Bu nggak ada. Kayaknya sesuatu banget rasa apa? Kalau datang orang pas racikan kita nggak ada gimana gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah gitu loh. Jadi makanan itu udah banyak juga yang cocok. Gitu loh.
0: Berarti menjalani usaha tuh harus konsisten ya, jangan bermalas-malasan.
1: Benar.
0: Ya.
1: Iya benar.
0: Oke, tadi kan Kak Eva bilang banyak Harlan racikan-racikan kita, menu-menu kita yang kita jual begitu ya. Nah, bagaimana nih cara Kak Eva menjaga kualitas makanan kucing yang dijual nih? Ya kan? Gimana nih?
1: Ya paling utama cerewet ya Bang Harlan ya. Saya kalau belanja tuh Bang Harlan. apa karungnya rusak aja saya komplain, karena apa, kita belanja ya beda ya Bang Harlan ya, pecinta kucing dengan orang yang cuma jual gitu aja tuh beda. Jadi kalau saya cerewetnya gini,
0: gimana tuh, oh,
1: kadang-kadang saya bulan berapa, tahun berapa, jadi ya kayak saya beranggap, maaf ya, manusia kan juga butuh makanannya kan, jaga kualitas juga.
0: Betul.
1: Nah kualitas itu yang saya jaga selalu, jadi kadang-kadang saya itu saya utamakan sekali gitu, karena kalau beda apa, kalau kadar rasa otomatis kan beda rasa, beda selera. Kita fresh ya itu.
0: Tapi kalau untuk menjadi seorang penjual atau pembeli itu memang harus cerewet nggak sih, kayak apa?
1: cerewet itu penting.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita nanya orang kan datang, ibu mau beli obat sakit kucingnya apa?
0: Terus,
1: jadi saya kalau di toko saya tuh ya mahalannya tidak jual aja, bisa juga ngobrol-ngobrol tentang masalah kucing.
0: Jadi
1: saya sarankan kalau kita sakit kucing ini kita jadi apa pengalaman saya yang saya ceritakan tidak katanya gitu loh.
0: Memang udah pernah menemukan, memang udah pernah mengetahui, jadi berbagi info begitu ya.
1: Nah gitulah, jadi di toko saya tuh paling asik ngobrolnya tentang kucingnya. Oh ya kucing saya skebi, gimana cara penanganannya, gini loh. Jadi kalau katanya itu kan kita nggak tahu. Kalau ini kan saya coba sendiri, terus yang ini loh obatnya cocok, terus jadi nggak wajib juga laku obat saya. Kadang-kadang, oh ya turun panas, nggak perlu kamu kasih obat, saya bilang gitu. Kamu harus beginiin kucingnya. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau ada juga kan seseorang kan laku obatnya, kalau saya malah saya sarankan nggak usah, kamu iniin aja kucingnya pun udah turun panas, udah nggak usah beli, saya bilang gitu malah. Jadi cinta kucing gitu loh Bang Harlan.
0: Okay.
1: Saya rasakan itu yang saya omongkan gitu.
0: Jadi istilahnya ya, apa memang udah cinta, terus kita memberi ibaratnya berbagi info, berkonsultasi, yuk siap gratis ya, mau beli alhamdulillah, begitu ya Bu Epi ya. Bu ya, Eva ya.
1: Yang penting kucingnya sehat.
0: Betul.
1: Dan ownernya bahagia.
0: Amin. Itu lah kalau udah cinta ya kan, agak beda ya.
1: Nah, betul dong.
0: Berarti intinya itu memang harus menjaga makanan, abis itu konsisten ya Kak Eva ya.
1: Iya. Betul, cerewetnya tuh ya harus juga, itu emang cerewet saya.
0: Okay. Biasanya kalau yang sering belanja begitu ya, biasanya apa sih keluhan-keluhan dari pelanggan biasanya Kak Eva, ada nggak sih?
1: Keluhan maksudnya dari pelanggan tentang apa tuh misalnya?
0: Contohnya datang nih Kak Eva, Bu Eva, kok ini kucing saya nggak susah makan, kok kurus, kok begitu, ya, gimana tuh?
1: Gini, kadang gini, Bu Epa, kucing saya mencret. Oh, mencret, maksudnya mencretnya gimana? Ini kucing saya itu mencret udah keteteran betul. Oke, okay. Makanannya apa? Saya tanya, oh makannya ini. Udah, saya ada jual obat, tapi tolong di saat pemberian pemberian makan pemberian obat, tolong hentikan ini, saya bilang gitu.
0: Oke.
1: Kenapa? Ya karena ini membuat, ya percuma juga ibu, ibu kasih obat tapi ibu kasih juga ini ya, otomatis mencret dong jadinya. Nah, jadi saya utamakan semua pengalaman saya lah.
0: Oke.
1: Saya tuh cerita, jadi oh masuk akal juga ya bu ya. Jadi terus kalau seandainya oh ya bu mulutnya bau gini. Oh ya ini banyak yang keluar tuh malah. Jadi kita bahas dulu satu persatu apa penyebab apa gimana, terus banyak lah gitu. Makanya di belanja di toko saya tuh asik loh, cuma langket sop itu loh.
0: Nah itu berarti ketika ada yang mau beli, pembeli itu selain mendapatkan makanan, mereka juga dapat informasi, kemudian dapat arahan juga ya. Beruntung ya. Gratis ya, lagi ya, dapat konsultasi.
1: Dan saya pun gini pengalamannya, saya selalu bilang ini.
0: Apa tuh?
1: Jangan chat dong, kalau bisa kalau masalah kucing sakit, tolong telepon cepat.
0: Bukan lagi.
1: Saya suka takut nggak diangkat. Bukan gitu. Nah itu saking cintanya saya sama kucing loh, Bang Alan.
0: Oh iya iya.
1: Tolong ditelepon. Kalau telepon kita kan langsung kita bahas.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya tuh, maka saya bilang. Sangat ini saya gitu antusias sekali kalau masalah kucing, saya angkat telepon tuh, saya bilang gitu. Jadi kalau chat tuh agak lambat balasnya, saya bilang bukan apa gitu. Jadi saya sarankan gitu gitu loh.
0: Mbak Arti nih Kak Eva, di toko Cemerlang Chat Shop ini paket lengkap ya. Makanan iya, ada, konsultasi iya. Juga oke gitu kan.
1: Terus satu lagi ya Bang Arlan.
0: Apa
1: saya
0: tuh?
1: Saya suka beli kucing-kucing yang tak bertuan tuh di jalanan ya. Saya juga suka gini, misalnya nampak sakit ya. Kalau sakit itu bisa sakit diobatin berjalan, dalam maksudnya nggak di kandang gitu ya, saya obatin. Kalau seandainya parah betul, bahkan saya bawa pulang juga. Terus saya bawa pulang, saya obatin, sehat. Saya kembalikan lagi semula, tapi belum sampai kembalikan lagi ya Bang Arlan, orang nengoknya kucing udah sehat, malah mau Bang Arlan. Bu, saya lah bu, akhirnya dikasih, jadi dapat tuan jadi.
0: Iya dapat tuan gitu. Ya, iya.
1: Jadi diadopsi, dan diadopsi pun kita tidak ini ya, tidak dilepas gitu aja. Bahkan saya awasi juga, bahkan saking cintanya saya kasih juga pasirnya. Makanannya saya kasih awalnya itu, nanti ikutin aja lagi saya bilang itu. Cuma satu, di toko saya tegaskan di Cemerlang Pet Shop tidak ada menjual hewan. Nah itu aja. Tidak ada jual hewan, maksudnya kucing gitu loh. Itu aja.
0: Betul.
1: Kalau saya kan banyak tuh kucing dekat sekitar rumah saya tuh. Ya kucing gak petuan gitu loh Bang.
0: Iya, takutnya ada tanggapan orang ya kan, bahwa Kak Eva ini menjual hewan-hewan, padahal hewannya yang datang ke situ yang dirawat sama ibu begitu ya. Oke. Berarti kalau jenis makanan-makanan kucing, berarti di sana khusus untuk makanan kucing lah ya.
1: Iya, makanya namanya Cemerlang Cat Shop. Jadi emang toko makanan kucing gitu loh yang spesialnya gitu.
0: Yang spesialnya mau paket harga murah ada, yang mau harga ini ada. Apalagi mungkin kayak kandang-kandangnya ada juga dijual atau gimana?
1: Ada kandangnya ada, kecargonya untuk bawa kucing kemana gitu ada juga.
0: Oh kita, ada juga.
1: Semuanya, ya mainannya ada lengkap semua kita di toko Cemerlang Cat Shop.
0: Gitu. Oh gitu, karena berarti dari perintil-perintilnya juga ada, perintilannya?
1: Ada.
0: Berarti masyarakat Natuna itu jangan bingung ya, datang aja ke Cemerlang Cat Shop.
1: Benar.
0: Pokoknya sana ada lengkap, tinggal pilih mau yang mana satu, gitu. Betul nggak sih?
1: Oke,
0: Kak Eva, kita juga pengen tahu nih ya, ada nggak sih tips bagi pemilik kucing dalam memilih makanan yang tepat begitu ya? Kan tadi kan udah berkonsultasi begitu ya. Oh berarti begini Kak Eva, kalau di tempatnya Kak Eva itu tidak hanya menjual makanan-makanan kucing, perabot-perabot dan segala macam perlengkapannya, dan juga di sana dapat tips dari pemilik Cemerlang Cat Shop ya nggak sih? Ada nggak tips selalu mereka yang bertanya, atau biasanya Bu Eva yang kasih saran dan segala macam, biasanya yang sering ditemui di lapangan begitu?
1: Saya selalu ini ngasih tahu kan, kalau ini ada beberapa faktor, misalnya gini loh, dari umurnya. Dia masih bayi atau kitten gitu loh. Jadi kita tuh tanya juga rasnya, kampung atau pesia gitu. Jadi itulah tipnya. Jadi baru kita bisa bedakan yang melakukan makanannya gitu loh, Bang Arlan.
0: Kak Eva, kalau spill harganya bisa nggak sih, boleh nggak ya? Dari termurah ya, gitu.
1: Dari harga 15, 20, ada 21, ada 25, pokoknya 28, dan ada juga merek-merek yang seperti apa yang Royal Canin, Proplan, itu juga kita ada juga gitu. Itu kalau yang harga-harga tinggi itu kita menerima pesanan juga.
0: Oke. Okay. Pokoknya dari harga 15.000 ada, 20.000 ada, 21 ada. Mau harga yang spesial juga ada ya.
1: Kan ada. Yang premium pun ada gitu.
0: Tuh. Jadi enggak usah bingung-bingung nih ya teman-teman berdua, ya enggak sih? Kak Eva. Iya kan? Tadi kan harga tuh sudah. Jadi masyarakat Natuna enggak perlu takut lah untuk belanja di tempatnya Kak Eva, betul enggak?
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, kalau masalah buka ini ya, tadi kan belum sempat kita bahas ya. Kalau bukanya, kalau alamatnya di mana sih?
1: Kalau kita buka tokonya ya dari hari Senin sampai Sabtu, saya bukanya jam 10 pagi, bahkan sampai jam 1 pagi bahkan malahan tutupnya gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada yang ada yang kan ada juga customer kita yang enggak sempat belanja siang atau sore, kita tengah malam pun masih buka.
0: Siap. Gitu. Berarti sama dengan apotik ya, 24 jam ya.
1: Nah, kalau khusus hari Minggu, saya udah coba juga kan buka siang jam 10 tuh enggak, agak sepi. Jadi saya hari Minggu jam 6 sore saya bukanya.
0: Oke.
1: Dari sampai jam 1 pagi gitu.
0: Sampai jam 1 pagi berarti ya, ready, dipastikan juga ya. Kalau ciri-cirinya kalau tokonya itu buka gimana dong?
1: Ada papannya saya tempel di situ tuh.

0: Nama Pro 2 teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku Haren Kasma di pojok UMKM ya. Masih bersama Kak Eva ya, yang kali ini beliau menjalankan usaha UMKM kurang lebih 8 tahun di Natuna, yaitu kisah di balik bisnis makanan kucing yang terus berkembang. Oleh Kak Halo Kak Eva.
1: Ya.
0: Kak Eva, halo. Pastinya kan dalam setiap usaha, apalagi di usaha UMKM yang sekarang Kak Eva jalani begitu ya, pasti ada tantangan tersendiri. Terus apa tantangannya? Kemudian apa sih harapannya? Begitu harapan dari Kak Eva.
1: Harapannya, bentar ya.
0: Oke.
1: Okay. Harapannya, harapannya sih ini ya, cuman besok bisa. Halo,
0: gimana Kak Eva? Silakan, harapannya apa?
1: Ya, harapannya kita harus konsisten ya Bang Harlan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi apa yang kita lakukan, ya kita jalankan, ya kita ini. Kita harus konsisten, usahanya tetap berjalan lancar.
0: Amin ya. Apalagi udah 8 tahun kurang lebih untuk menjalankan usaha ini begitu ya. Terus untuk masyarakat Natuna nih, yuk jangan lupa begitu belanja gimana? Ayo ajak dong. Ya. Lagi belum tahu gimana? Nah,
1: ayo pelanggan-pelanggan pecinta kucing, nah, ayo belanja di Cemerlang Cat Shop. Kami terletak di Jalan Hang Tua, Air Lakon Tanah ya. Ingin belanja silakan, lengkap semua makanan, perlengkapan. Segalanya ada di
0: Cemerlang Cat Shop. Oke. Makasih ya Kak Eva ya untuk ngobrol santainya di pojok UMKM kali ini. Ya, semoga usahanya lancar.
1: Amin,
0: ya kan?
1: Allah.
0: Kemudian ya untuk bisnisnya tidak ada kendala sedikit pun begitu ya. Jadi masyarakat Natuna yang tadi enggak suka kucing jadi suka, jadi cinta sama kucing, jadi belinya enggak repot-repot, cukup di toko Cemerlang Cat Shop yang ada di Jalan
1: Sudirman.
0: Jalan Erakon.
1: Ranai.
0: Nah, jadi enggak perlu repot. Buka setiap hari dari pukul 10 sampai jam 1 malam, bayangkan. Standby kalau di hari Minggu dari jam 6 sore sampai tutup gitu ya.
1: Ya, sampai jam 1 juga,
0: kira-kira gitulah ya. Kalau untuk masalah harga jangan diragukan, jangan takut, harganya murah terjangkau dan di sana paket lengkap begitu

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Di Pro 2 teman terbaik, kamu tahu Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang selalu mendengarkan kita di program 2 di siang hari ini ya. Tadi kita sudah mengikuti pojok UMKM ya. Nah, mudah bisa memberikan inspirasi untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen buka usaha di teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman orang di teman Pro 2 kita bisa mengambil hal-hal baik ya dari pengalaman orang tersebut ya. Oke, teman Pro 2 masih pengen diberikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 lagu dari Justin Bell ya, Happy Friends teman Pro 2. Nah, Pro 2 masih pengen berikan informasi untuk kamu ya di siang hari ini, tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 bahasanya Persib Bandung ya, memulai persiapan menghadapi musim 2026 ya. Igor Tolik menjadwalkan latihan perdana pada hari Sabtu 11 Juli ya 2026. Seluruh pemain Persib telah dikumpulkan di Bandung sejak kemarin 6 Juli 2026. Para rekrutan baru Spray Sandy Walls ya dan juga Ragnar ya juga sudah tiba di Bandung ya. Nah, teman Pro 2 Igor Tolik yang menjelaskan latihan perdana digelar 11 Juli. Nah, pemain baru diberi waktu beradaptasi dengan cuaca di Bandung ya serta memulihkan fisik. Meski latihan bersama digelar di akhir pekan, Tolik menyebut mayoritas pemain menjalani latihan mandiri. Program fisik juga mulai berjalan. Latihan bersama dimulai tanggal 11 Juli ya, memberikan Persib waktu 10 hari menantang persiapan menuju Piala Presiden 2026 ya. Oke, itu Pro 2 informasi tadi, Penny Access dari rri.co.id.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Di Pro 2 tahun terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ya dilaporkan akan merisa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Prankois menilai ya tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan sepak bola 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan ya apakah diperlukan tindakan disipliner ya kepada wasit asal Perancis itu. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yakni sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu ya. Nah, laporan harian olahraga Perancis L'Equipe ya menyebut bahasanya FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontrol Professor Letexier. Nah, pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA. Nah, IFA yang menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tujuan VAR ya. Selain itu juga tidak diberikan penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan ya pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Perancis Francois ya. Nah, sanksi yang akan dijatuhkan juga belum diketahui ya. Nah, sebelumnya pelatih Mesir Hossam Hassan melontarkan kritik keras sesuai dengan kekalahan ya 2-3 dari Argentina di babak besar 16 ya. Nah, Hassan melanjutkan seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mo Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Nah, Mesir juga protes ya atas pembatalan gol yang kedua ya. Nah, pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit tersebut.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: An ally has been slain.
3: Ngapain sih, Dek, di situ?
4: Apa, Kak? Lagi main game nih.
3: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
4: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
3: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
4: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
3: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
4: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
3: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak ah. Enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin. Sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita. Masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 masih kita bahas ya terkait dengan Piala Dunia 2026 ya. Nah, Tom Pro 2 timnas Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini ya. Awalnya Jorgen Strand Larsen ya demam, lalu sejumlah anggota timnas Norwegia batuk ya dan tidak enak badan. Nah, Norwegia Tom Pro 2 akan menghadapi Inggris pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadion pada hari Minggu 12 Juli 2026. Timnas Vikings tersebut ya sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil ya di 2-1 dari 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir kali pada tahun 1998. Norwegia tentunya bertekad ya untuk mencatatkan sejarah di laga lawan Inggris. Namun Solbakken ya didera masalah terkait dengan kebugaran ya para pemain jelang hadapi tim tiga singa ya. Nah, skuad Norwegia didera wabah penyakit hingga sejumlah pemain ya tidak dalam kondisi fit ya. Nah, Tom Pro 2 faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan ya jadi sebab wabah penyakit menyebar di skuad Norwegia. Lebih lanjut Tom Pro 2 pelatihnya mengatakan ya bahwasanya hal itu dikarenakan AC, penerbangan, ruang ganti dan sebagainya. Selain sakit ya, pertandingan Norwegia PS Inggris ya juga diprediksi tertunda karena cuaca buruk setelah melewati cuaca panas. Lembaga-lembaga pengiraan cuaca yang memperkirakan akan terjadi badai petir. Perubahan cerita tersebut ya mungkin berlangsung selama 3 jam penuh hingga dapat mengganggu jalannya pertandingan. Pertandingan Inggris PS Norwegia ya dipimpin oleh penyerang Erling Haaland ya dijadwalkan mulai pada pukul 10 malam waktu setempat. Nah, informasi ini Tom Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Airlah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah, apa? Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Di Pro 2 Tawa Terbaik, kamu tahu Pro 2 Ben yang udah diri dari ruang dengar kamu ya. Selanjutnya di Pro 2 Sore Ceria, kamu akan ditemani oleh Rosnevi dari pukul 15 hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je.
1: Cepatlah, Mah. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang.
0: Hai, yelah.
1: Mah,
0: apa?
1: Sini, Mah. Lihat ni, Mah. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
0: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
0: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250 ribu.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: selanjutnya.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: di Pro 2 Twitter bayi kamu tahun Pro 2. Nah, seperti biasanya ya, dan mungkin kamu sudah melihat juga nih ya applier-nya kita tahun Pro 2 bahasanya sore hari ini ya, kita akan membahas ya tahun Pro 2 ya, bagaimana sih perjalanan tahun Pro 2 dari atlet pelatih ya sepak takraw ya untuk pekan olahraga pelajar ataupun Popda ke-10 ya di Tanjung Balai Karimun ya. Nah, tentunya tahun Pro 2 di sore hari ini ya kita akan membahas ya bagaimana sih perjalanan dari tim sepak takraw ya, karena tim sepak takraw ini tahun Pro 2 berhasil ya mendapatkan medali emas ya di ajang Popda ke-10 ya di Tanjung Balai Karimun ya. Tentunya perjalanan ini tahun Pro 2 pasti ada hambatannya ya. Oke, tahun Pro 2 kita sudah terhubung ya bersama pelatih dari sepak takraw Natuna ya, ada Kak Udil Adha. Langsung aja kita sapa ya. Halo Kak Udil.
1: Halo.
0: Halo Kak Udil, gimana nih kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak ya. Nah Kak, posisi sekarang masih di Tanjung Balai Karimun apa sudah bertolak nih?
1: Sekarang posisi sudah di Batam.
0: Oh, udah di Batam ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, untuk diprediksi balik ke Ranai itu kapan nih Kak?
1: Rencananya besok. Menunggu Bukit Raya.
0: Oh, Bukit Raya ya, dari Tanjung Pinang berarti ya Kak ya?
1: Bukit Raya, ini Roro.
0: Oh, Roro, berarti dari Tanjung Uban ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, nah Kak Udil, kemarin ya di Popda di Tanjung Balai Karimun itu untuk sepak takraw dari Natuna itu membawa berapa atlet nih Kak Udil?
1: Kita tuh di takraw ada 6 atlet. Kita ada biaya mandiri satu orang. Jadi 6 atlet semuanya.
0: Oh, 6 atlet ya. Itu ya. Yang cowok semua atau ada cowok cewek nih Kak Udil?
1: Ya, yang cowoknya ada 6 orang. Yang ceweknya ada 4 orang.
0: Oh, ceweknya ada 4 orang ya.
1: Itu yang udah termasuk mandiri ya, 6 orang itu.
0: Oke. Untuk yang mendapatkan medali emas, yang cewek apa yang cowoknya nih Kak Udil?
1: Yang cowok, yang nomor yang nomor kuadran.
0: Kalau yang cewek gimana Kak Udil? Yang mandiri?
1: Yang ceweknya ada mandiri. Yang ceweknya kebetulan ditanggung semua sama Dispora Kabupaten Natuna.
0: Oke, nah ini kan ada yang mandiri, ada yang enggak nih Kak Udil. Nah ini kok bisa ada perbedaan gitu Kak Udil?
1: Iya, karena kita kan terbatas anggaran. Dispora mampunya cuma 5 orang. Jadi kami ini berinisiatif untuk menambah atlet. Karena kan dari Dispora Provinsi mengepaskan itu atlet itu ada 6 orang.
0: Iya.
1: Ya kami untuk berjaga-jaga karena kan takraw ini kan rawan cedera. Nah, makanya kami nambah atlet mandiri satu. Jadi jumlahnya 6 orang.
0: Oke. Nah, berarti yang mandiri ini berarti tanggung biayanya gimana nih jadinya Kak Udil? Apakah di patungan atau gimana tuh Kak Udil?
1: Ya, kalau mandiri ini biayanya kami bantu-bantulah. Dari 6 orang tadi ya, kami bantu-bantukan.
0: Oh, supaya bisa berangkat. 5
1: orang. 5 ya, 5 orang kan dari ya 5 orang kan dari dinas nih.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kami patungan. Supaya membantu meringankan yang mandiri ini.
0: Oke. Oke, berarti kerja sama tim jadinya ya, Kak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Nah Kak, selama untuk mengikuti Popda yang ke-10 nih di Tanjung Balai Karimun nih Kak, berapa bulan sih Kak persiapannya dalam menuju ajang Popda ini Kak?
1: Aduh, kalau itu TC kita cuma 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu ya?
1: Iya.
0: Kenapa nih Kak bisa 2 minggu aja nih Kak? Atau informasinya telat dapat gitu?
1: Nah, itu jatah dari ini ya, dari diaspora. Mm-hmm. Terus yeah. kami mandirinya latihan mandiri. Mm-hmm. Sekitar sebulan.
0: Oh, sebulan.
1: Ya, terus kita dapat ini pemain Popnas. Mm-hmm. Yang Popnas itu kami latih dari 2024.
0: Oke. Berarti
1: itu juga.
0: Oke, berarti untuk yang dari pemerintah berarti 2 minggu ya Kak, tapi untuk secara rutinnya yeah. udah latihan juga ya beberapa bulan gitu yeah, ya. Yeah. Oke. Nah, yeah, Kak. Nah, Kak, selama ini ya untuk kegiatan Popda ini Kak, khususnya di bidang takraw ya, untuk atlet Natuna yeah. sendiri kekurangan kita tuh apa sih Kak kalau misalnya untuk atlet bidang takraw Kak?
1: Untuk atlet bidang takraw di permainan atau bagaimana nih?
0: Iya kayak
1: pertandingan atau di dalam DC?
0: Di bidang permainan Kak.
1: Oh, di permainan. Ya kita kan terbatas dengan waktu.
0: Iya.
1: Nah, kita di susahnya di ini apa namanya di tekong. Kalau tekong itu kan punya peran sangat penting di sepak takraw.
0: Iya.
1: Kalau tak berjalan tekong ya tak bisa bermain.
0: Oh gitu.
1: Kunci di permainan sepak takraw ini kan adalah tekong. Servis pertama.
0: Oke, yang bagian tengah itu ya Kak?
1: Ya, servis.
0: Terus Kak?
1: Terus kan kalau waktunya lebih panjang kita lebih solid lagi untuk latihan tekongnya. Karena waktunya singkat, ya kayak gini lah. Apa adanya aja.
0: Oh iya. Tapi apa adanya lumayan ya Kak ya, udah dapat. Iya. Apalagi kalau misalnya
1: target kita memang satu emas, satu perunggu, tapi alhamdulillah dapat perak.
0: Oh, dapat perak, yang cewek dapat perak ya Kak?
1: Enggak, yang cowok dua, satu perak, satu emas.
0: Oke, alhamdulillah Kak. Apalagi kalau misalnya kita dapat latihan yang sungguh-sungguh dan juga dapat bagian yang tekong tadi yang memang yang bisa ya, itu pasti lumayan lagi ya Kak prestasinya.
1: Karena waktunya lebih panjang, lebih matang lagi tekongnya tuh.
0: Oh ya, ya tentunya. Nah, gimana sih Kak Udil dalam mencari atlet sepak takraw ini sendiri nih Kak Udil? Pasti nggak gampang ya untuk mencari atlet-atlet di Natuna. Itu gimana sih Kak prosesnya?
1: Ya, mencari atlet di Natuna ini kan sangat susah karena pertandingan sepak takraw ini kan dah jarang dipertandingkan.
0: Iya.
1: Nah, yang ada kan di voli sama bola itu yang selalu dipertandingkan. Jadi kami berinisiatif untuk mencari di pulau-pulau, macam Pulau Laut, Danau, Pulau Tiga. Sudah kami pantau semua. Akhirnya dapat orang-orang itu. Ya kami latih orang-orang itu. Dengan semangat orang itu berjuang, alhamdulillah lah orang bisa berkembang dalam selama TC.
0: Oh iya, berarti ini selama menuju Popda ini berarti dari pihak Udel, pihak Kak Udel sendiri turun-turun ke pulau-pulau ya Kak jadinya ya Kak?
1: Iya.
0: Jadi menjaring atlet-atlet yang berada di daerah kepulauan ya Kak?
1: Ya, daerah-daerah Natuna. Nah, ya kan pemain kita kan banyak dari Pulau Laut, Danau.
0: Iya.
1: Dari Natuna, dari ranainya cuma satu orang, itu pun orang luar, orang Anambas. Ya.
0: Oh.
1: Karena di sekolah di ranai ya kita ambil.
0: Oh gitu.
1: Nah. Ya.
0: Jadi kenapa sih Kak yang menjadi apa sih menurut Kakak sendiri apa sih yang menjadi pemicu ya di wilayah Kota Ranai sendiri malah kita kesulitan ya mendapatkan atlet takraw padahal siswanya banyak ya di daerah wilayah Kota Ranai sebenarnya Kak. Itu gimana Kak?
1: Ya itu tadi apanya kurangnya pertandingan. Minimnya pertandingan. Sebenarnya ramai yang suka, tapi karena tak ada pertandingan, ya tak ada ininya, apa namanya, tujuannya untuk latihan.
0: Gak ada motivasinya jadinya kak ya?
1: Iya, gak ada tujuan. Kalau ada pertandingan kan ada tujuan dia untuk juara.
0: Berarti kedepannya harusnya pemerintah itu agak lebih diadakan event untuk sepak takraw gitu ya kak ya?
1: Saya berharap kan olahraga sepak takraw ini kan berasal dari Melayu. Nah, berarti kita ini harus sering mengadakan olahraga sepak takraw ini.
0: Apalagi
1: event-event yang lebih ini antar sekolah, di umum.
0: Iya.
1: Biar hidup olahraga sepak takraw ini.
0: Iya, apalagi banyak juga event-event di provinsi yang masih mempertandingkan sepak takraw gitu ya kak. Bukan kita jadinya seperti atlet musiman, jadi seperti itu ya kan jadinya kan kak.
1: Betul.
0: Oke, apalagi
1: karena kan di pertandingan resminya kan takraw ini hampir menyumbang medali. Seperti di Popnas, Prapopnas, bahkan di PON aja takraw sering menyumbang medali untuk FB.
0: Kalau misalnya ada pertandingan sepak takraw antar pelajar di Natuna, mungkin itu lebih menggampangkan mendapatkan atlet gitu ya, kayak dilatih lagi kan. Nah kak,
1: itu harapan kami kan.
0: Iya, mudahan ya kak, nanti kedepannya setelah Popda ini akan ada rutin lah pertandingan gitu ya kak ya, antar sekolah gitu ya. Iya, supaya lebih memotivasi gitu ya, karena sudah atlet takraw juga sudah membuktikan kalau mereka juga bisa ya membawa medali emas dan perak pulang ke Natuna ya.
1: Iya.
0: Harusnya udah ini ya, ada pertandingan lagi nanti kedepannya kak, supaya ada regenerasi atlet ya kak ya.
1: Ya betul kan.
0: Apalagi untuk pertandingan takraw ini ada nggak sih kak batasan umurnya gitu kak?
1: Kita kalau di Popda ya ada batasan. Tahun 2026 ini kelahiran 2009. 2028 nanti 2011. Insya Allah 2028 itu Natuna tuan rumah.
0: Natuna tuan rumah ya?
1: Ya. Sudah diserahkan bendera Natuna siap untuk menyambut Popda 2028.
0: Tentunya harus mencari atlet baru lagi nanti berarti kak.
1: Iya kak.
0: Oke. Nah untuk yang kegiatan mungkin porprov ya, nanti takraw gimana tuh kak? Ikut andil nggak sih?
1: Porprov ya takraw turun nggak?
0: Turun juga ya?
1: Iya.
0: Kalau untuk kegiatan porprov berarti untuk umurnya nggak ada batasan kak?
1: Kalau untuk di cabang takraw umum enggak, karena berpacu ke Asia Games. Di Asia Games-nya kan bebas umur. Kecuali bola sama voli. Itu pakai batasan umur.
0: Oke, berarti di umum ya, kalau ini kan masih pelajar ya kak ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, dan selanjutnya kak, apa sih kelebihan nih kak dari atlet yang takraw ya, dari Natuna nih kak, dari atlet-atlet yang mungkin dari Tanjung Pinang, dari Batam, itu apa sih kelebihannya kita dari mereka nih kak?
1: Kelebihan kita ya itu ada anak Popnas kita yang ikut berlaga di ajang Popda. Kemarin kan ada anak kita yang mengikuti Popnas, ajang Popnas di Jakarta. Nah, kebetulan dia masih main. Kemarin dia menyumbang medali perak sama perunggu untuk Kepri.
0: Dan juga untuk Popda ini juga berhasil juga ya kak?
1: Ya, alhamdulillah berhasil.
0: Nah kak, ini kan yang cowok semua nih mendapatkan medali. Nah, catatan apa sih kak yang kakak dapatkan untuk ya atlet takraw putri ini kak?
1: Atlet putri, atlet putri kita kan menyumbang medali perunggu.
0: Itu catatan apa sih kak yang kakak dapetin selama mereka pertandingan gitu kak?
1: Ya sama itu, kurangnya pertandingan. Apalagi yang putri, yang putra aja jarang dipertandingkan, apalagi yang putri.
0: Iya betul sekali kan. Nah,
1: seandainya kita sering dipertandingkan, mungkin mental anak-anak ini lebih siap. untuk bertanding. Apalagi takraw kan tandingnya tiga dalam lapangan, berarti mental tuh harus betul-betul siap.
0: Iya. Yeah. Dan juga, dan juga kekuatan tim ya kak ya, apalagi misalnya mereka jarang ketemu ya kak. Tiba-tiba jadi disatukan dalam satu tim mungkin agak canggung atau gimana kan kak ya?
1: Iya. Orang tuh saling tak mengenal kan?
0: Iya, tiba-tiba jadi satu. Baru dua minggu, gimana kita akan lebih akrab ya kak ya?
1: Iya.
0: Nah untuk misalnya dari segi permainan berarti kita nih nggak kalah dong ya kak sama yang berada di kota-kota gitu kak?
1: Kalau untuk segi permainan ya sama aja kak, cuma kita kekurangan itu tadi jam terbang.
0: Oh jam terbang ya kak ya?
1: Iya.
0: Saat mau ada event besar baru deh kita dicari ya kak ya?
1: Iya. Kita macam atlet musiman.
0: Nah iya, jadi dari fisik mungkin kita bisa kalah juga kan kak, karena kurangnya waktu latihan misalnya gitu kan?
1: Iya.
0: Berarti,
1: tapi kalau fisik anak-anak kita nih alhamdulillah karena anak pulau semua.
0: Iya.
1: Kalau untuk fisik memang luar biasa anak-anak nih. Cuma di skill orang nih sama mentalnya belum siap untuk bertanding.
0: Apalagi kalau misalnya udah ke kota besar pasti pikirannya ada ya, nih mereka itu. Nih lebih bagus di kota padahal belum tentu yang di kota tuh lebih bagus daripada anak yang di daerah ya.
1: Orang tuh dengar Batam, Karimun kan punya nama besar.
0: Iya.
1: Orang tuh dah jiwa duluan.
0: Down dulu mentalnya kak ya.
1: Ah tergantung kita lagi menguatkan mental anak-anak nih.
0: Jadi udah kalah mental dulu sebelum masuk lapangan. Padahal yang di luar sana juga takut mungkin dengar nama Natuna.
1: Nengok kita ini orang tuh udah takut juga namanya dengar Natuna Pulau Tujuh.
0: Iya.
1: Orang tuh udah ngeri juga.
0: Iya. Apalagi anak pulau kan. Nah, iya. Mental kekuatan fisik anak pulau tuh nggak bisa diragukan ya.
1: Iya. Kalau untuk fisik orang pulau ini memang lumayan.
0: Iya.
1: Cuma mentalnya belum siap untuk bertanding.
0: Iya, udah kalah duluan ya kak jadinya kan kalau mental kita kena ya kak.
1: Iya kak.
0: Nah kak, selama perjalanan dari Popda ini kurang lebih berapa minggu sih kak di Tanjung Balai Karimun?
1: Kita berangkatnya dari Natuna
0: tanggal berapa tuh kak? Masih di bulan Juni kah?
1: Tanggal 28.
0: Oh, tanggal 2.
1: Dari Natuna. Sampainya tanggal 30. Sampai Uban ya transit ke Batam langsung ya terus ke Tanjung Balai Karimun.
0: Nah, kak, apakah kan perjalanan kan kita tuh panjang ya, kak ya? Apakah ini tuh mempengaruhi juga nih, kak? Fisik ataupun mental anak-anak itu sebelum mereka bertanding gitu kak?
1: Iya jelas pengaruh karena kita di laut kan terlama.
0: Iya.
1: Kita takut juga waktu sampai di ini sempat goyang anak-anak nih, bahkan ada juga atlet yang mabuk yang muntah. Banyak ininya keluh kesahnya orang itu di kapal. Tapi dengan semangat juang anak-anak nih, alhamdulillah untuk bertanding dia sehat.
0: Oke kak. Walaupun ya kita malumlah efisiensi semua ya kak ya.
1: Iya.
0: Cuma karena
1: kita malumi.
0: Iya, cuma karena anak nih yang punya semangat juang ya. Kita juga harus semangat ya kan kak untuk mendukung mereka.
1: Iya.
0: Nah kak, ini kan atlet Natuna sudah mendapatkan medali emas gitu kak. Nah untuk ada nggak sih harapan-harapan yang pengen kakak sampaikan khususnya di bidang takraw nih kak?
1: Ya harapan kita itu supaya kedepannya pemerintah lebih perhatian lagi untuk membuat turnamen sepak takraw ini. Supaya anak-anaknya ada problem ini apa namanya motivasi untuk kedepannya. Karena kalau diadakan, karena sering diadakan turnamen sepak takraw, maka takraw di Natuna itu saya yakin akan hidup kembali. Sekarang kan dianggapnya cabang takraw ini agak mati suri.
0: Iya.
1: Karena jarangnya ada pertandingan. Semoga kedepannya, karena kita kan sudah bisa menyumbang medali emas nih.
0: Iya.
1: Ada perhatian lebih lah sedikit untuk cabang sepak takraw ini.
0: Oke, iya. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri gimana nih Kak, sebagai seorang pelatih, harapannya kepada para anak didik Kakak nih Kak, khususnya bidang takraw?
1: Harapan kami ya jangan sampai berhenti di sini, karena habis ini kan tidak di Popda aja, ada Porprok, ada Prapopnas, ada Pon, ada Popnas. Semoga aja orang itu tidak berhenti di ajang Popda ini aja, supaya orang itu berkelanjutan.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Nah, untuk lebih tinggi lagi lah Kak, perjalanan orang ini.
0: Oke, okay, berarti ini adalah ibaratnya awal dari perjalanan mereka harusnya gitu ya, ya Kak?
1: Iya, itu Kak. Ini kan ya anggaplah ini dasar. Sekolah, kalau SD sekolah dasar baru ini Kak, Popda
0: iya,
1: ini.
0: Iya, nanti ada yang lebih tingkat lagi gitu Kak, provinsi ya. Nanti ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, nah Kak kalau misalnya untuk anak-anak nih yang pengen berlatih gitu, biasanya kalau di Natuna tuh di mana sih Kak?
1: Kami biasanya berlatih di ini Kak, di apa namanya,
0: mana
1: di lapangan Pasar Lama, Serindit itu.
0: Lapangan Seri Serindit ya.
1: Lapangan Pasir, ya.
0: Oke, itu biasanya jadwal latihannya setiap hari apa nih Kak?
1: Kalau jadwal sih kami belum ini Kak. Kalau ada kawan ya kami main. Kalau tidak ada kawan kadang setiap hari.
0: Saya kira tuh ini Kak ada kayak misalnya latihannya dari ada hari Senin, hari Selasa gitu kan, supaya misalnya anak melatihan tuh ada harinya yang udah dijadwalkan gitu Kak.
1: Iya, enggak Kak, kalau kami ini kalau ramai orang ya latihan terus.
0: Oke.
1: Kalau orangnya kurang ya ini apa namanya? Latihannya lebih ini lagi Kak. Dari yang ramai-ramai, kalau ramai kan kita tak bisa untuk fokus ke semes-semes, ke tekong-tekong itu, ke leader. Kalau ramai-ramai kan kita langsung ke game aja.
0: Oke. Okay. Berarti tergantung yang datang lah Kak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya Kak untuk orang yang baru nih pengen masuk dalam sepak takraw gitu, Kak itu gimana sih caranya Kak? Mungkin ada nih teman pro 2 yang juga punya minat gitu ya, sayang kalau misalnya nggak latihan gitu, hanya main-main di rumah aja, itu gimana sih Kak caranya?
1: Apanya Kak, untuk latihan takraw?
0: Iya, pas anak
1: mau gabung.
0: Iya ya, gimana tuh Kak caranya?
1: Mau gabung sama kami ya datang aja di itu Kak, lapangan itu. Kami menerima semua orang, semua golongan.
0: Oke, bebas ya Kak ya.
1: Bergabung. Iya.
0: Oh, enggak ada iuran-iuran gimana tuh Kak?
1: Enggak ada.
0: Oh, yang penting kita punya bebas. Niat.
1: Ya, yang penting punya kemauan ya, kita sama-sama membangun sepak takraw di Natuna.
0: Oke, yang penting niat aja dulu, habis itu dilakukan gitu ya Kak ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Oke Kak, terima kasih ya atas bincang-bincangnya di sore hari ini ya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar Kak sampai ke Natuna ya.
1: Amin.
0: Nanti mungkin kita akan sambut bersama ya atlet dari Popda ke-10 ini.
1: Iya Kak.
0: Oke Kak, kami ucapkan terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Yo Kak, sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah teman pro 2 ya, nah itu tadi kita bahas ya secara singkat nih teman pro 2 ya, terkait dengan perjalanan atlet sepak takraw ya. Nah khususnya di sore hari ini yang berhasil menyumbangkan medali emas dan juga perunggu. Selamat ya untuk tim sepak takraw dan tim-tim lainnya yang berhasil membawa medali emas ya pulang ke Natuna ya. Nah nanti Tom Pro 2 mungkin kalau mereka sudah pulang kita ajak juga ya ke studio, karena posisinya mereka sekarang ini Tom Pro 2 adanya di kota Batam ya, jadi terpaksa kita harus lewat via telepon aja dulu. Tom Pro 2 belum bisa kita bawa ke studio ya, karena mereka baru saja selesai bertanding ya. Nah, diberi kesempatan dulu nih untuk para atletnya untuk meregangkan otot-ototnya ya, menikmati suasana di Kota Batam ya. Oke, tahun kedua untuk kamu ya yang punya mimpi menjadi seorang atlet ya, apalagi atlet sepak takraw sekarang tuh ada yang cewek juga ya, yang cowok ada. Nah, kamu bisa nih tahun kedua mungkin bergabung bersama Kak Udil Adha ya, tahun pro 2 di lapangan Serindit Ramai. Nah, itu mereka sering nih latihan di sana tahun pro 2 bebas ya, enggak ada biaya apapun. Jadi kamu bisa ke sana ya, yang penting kamu mau aja latihan di sana tahun pro 2 ya. Kadang kita sudah punya niat tapi realisasi enggak ada. Ya harus direalisasikan tahun pro 2. Apalagi sebentar lagi Poprov ya juga akan dilaksanakan. Nah, di tahun 2028 tadi tahun pro 2 kata Kak Udil ya, bahasanya Natuna nih yang akan menjadi tuan rumah untuk Popda ke-11. Ya tentunya kita sebagai tuan rumah juga harus memberikan yang terbaik ya. Nah, dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah ya untuk para atlet sangat dibutuhkan ya, apalagi sepak takraw tadi Kak Udil bilang ya mereka ini kurang jam terbang ya, latihan-latihannya kurang jadinya. Jadi banyak sih yang bisa takraw tapi hanya main gitu aja, gak ada motivasi karena gak jarang ya diadakan event sepak takraw. Nah, mungkin kedepannya kita berharap ya pemerintah bisa mengadakan ya untuk tim sepak takraw ini bisa bertanding gitu sama pro 2 ya, mungkin antar sekolah, antar kecamatan, antar desa gitu ya. Nah, sehingga ini bisa memacu ya semangat para atlet sepak takraw ya, bisa lebih baik lagi dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Natuna ya. Terima kasih untuk kamu di tahun pro 2 yang sudah mendengarkan kita di Sore Ceria. Itu tadi kita sudah berbincang-bincang tahun pro 2, mudahan dari pengalaman mereka ya, dari perjalanan atlet sepak takraw di sore hari ini, kita bisa mengambil pelajaran di setiap proses yang mereka lalui ya, karena gak gampang nih mereka bisa memberikan yang terbaik ya untuk Natuna, apalagi bisa menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Natuna tercinta ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Chang'e가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

hingga 7 September 2026 ya Tempro 2. Jadi teladan ini menghadirkan dukungan biaya kuliah dan tunjangan hidup. Peserta juga memperoleh pelatihan kepemimpinan selama 3,5 tahun. Program ini Tempro 2 dimulai sejak semester 2 hingga semester 8 dan pengembangan soft skill menjadi bagian utama pembinaan peserta ya. Jadi ini ada informasi terkait beasiswa teladan 2027 dari Tanoto Foundation ya Tempro 2. Nah, dan Tempro 2 dalam dunia kerja yang terus berubah dan penuh ketidakpastian dan semakin kompleks ya tentunya, keunggulan akademik saja itu tidak lagi cukup ya. Untuk itu mahasiswa itu perlu dibekali dengan karakter, kemudian kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta pengalaman nyata agar mampu memperoleh menerjemahkan pengetahuan menjadi kontribusi yang bermakna. Nah, melalui program teladan ini ya, mereka ingin mendampingi mahasiswa agar tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga menjadi pemimpin masa depan yang membawa dampak positif. Nah, ya. Jadi selama mengikuti program teladan, mahasiswa itu akan mendapat menerima berbagai manfaat. Yang pertama yaitu dukungan pengembangan kepemimpinan, kemudian dukungan lingkaran pengembangan teladan, dan Tempro 2 kesempatan ini ya bisa menjadi pengembangan diri bagi Tanoto Scholar yang hadir di setiap perguruan tinggi mitra Tanoto Foundation. Nah ya. Dan kesempatan melakukan kegiatan sosial itu bisa melalui TSA untuk memberikan dampak positif secara langsung dan berkelanjutan kepada komunitas atau masyarakat sekitar ya Tempro 2. Dan kemudian juga mendapatkan dukungan biaya kuliah dan tunjangan hidup ya. Dan Tempro 2, dukungan biaya kuliah ini penuh ya 100% serta tunjangan bulanan dari semester 2 hingga semester 8. Kemudian setelah lulus juga akan mendapatkan jaringan alumni di Indonesia dan di seluruh dunia. Adapun syarat-syaratnya Tempro 2 yaitu WNI, warga negara Indonesia, kemudian terdaftar sebagai mahasiswa reguler S1 semester pertama di salah satu dari 10 perguruan tinggi mitra program teladan ya. Tempro 2, itu tadi informasi terkait beasiswa teladan ya dari Tanoto Foundation bagi mahasiswa. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 17:43 ya teman Pro 2. Kami informasikan kepada teman Pro 2 bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026 pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib ya, teman Pro 2, semoga ibadah yang kamu laksanakan bisa diterima. Dan teman Pro 2 tentunya yang mungkin saat ini sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga tercinta, aku ucapkan selamat menikmati makan malam ya. Dan saat lagi kita akan mengikuti esensi buku dengan judul Sang Pemimpi.
1: Esensi buku Sang Pemimpi. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan meraih mimpi tiga remaja dari Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron. Novel ini menyajikan cerita inspiratif tentang kekuatan mimpi, persahabatan, dan perjuangan melawan keterbatasan. Cerita bermula ketika Ikal, Arai, dan Jimbron melanjutkan pendidikan di SMA Bukan Main, sebuah sekolah sederhana yang penuh dengan cerita kehidupan anak-anak Belitung. Arai adalah sepupu sekaligus sahabat Ikal yang kehilangan orang tuanya sejak kecil dan hidup bersama keluarga Ikal. Jimbron, sahabat mereka yang lain, adalah anak seorang pendatang yang memiliki sifat unik dan kecintaan besar terhadap kuda. Ikal dan Arai dikenal sebagai pemimpi sejati. Mereka sering berbicara tentang mimpi-mimpi besar yang tampaknya mustahil untuk anak-anak dari keluarga miskin seperti mereka. Di bawah langit malam, mereka memimpikan petualangan ke luar negeri, menuntut ilmu di Eropa, bahkan mengunjungi Sorbonne di Paris. Mimpi-mimpi itu menjadi api yang terus menyala dalam diri mereka meski hidup penuh dengan rintangan. Guru-guru di sekolah, terutama Pak Balia, menjadi sosok yang berpengaruh besar dalam membangun semangat mereka. Pak Balia adalah seorang pengajar yang penuh dedikasi dan sering memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan pentingnya memiliki visi hidup, keberanian untuk bermimpi besar, dan kerja keras untuk mencapainya. Kata-katanya meninggalkan bekas mendalam dalam jiwa Ikal dan Arai. Meski hidup dalam kemiskinan, Ikal, Arai, dan Jimbron tidak pernah kehilangan semangat. Mereka bekerja keras untuk membiayai pendidikan mereka. Ikal dan Arai misalnya sering bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan. Sementara itu, Jimbron dengan keluguannya membantu di peternakan kuda. Meskipun kehidupan mereka berat, mereka selalu menemukan cara untuk tertawa dan menikmati kebersamaan. Persahabatan mereka diuji dengan berbagai konflik dan perbedaan. Jimbron yang memiliki trauma mendalam akibat kehilangan orang tuanya terkadang menjadi emosional dan sulit dipahami. Namun, Ikal dan Arai selalu mendukungnya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari persahabatan mereka. Puncak dari cerita ini adalah keberanian Ikal dan Arai untuk mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Belitung demi mengejar pendidikan dan pengalaman di luar pulau. Dalam perjalanan menuju cita-cita, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketangguhan dan keyakinan mereka. Arai dengan jiwa petualangannya sering menjadi pendorong bagi Ikal untuk tidak menyerah. Ia selalu berkata, "Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu." Kalimat ini menjadi inti dari novel, menunjukkan bahwa mimpi adalah kekuatan yang mampu mengatasi keterbatasan. Novel ini ditulis dengan gaya bahasa yang penuh humor, puitis, dan menyentuh. Andrea Hirata berhasil menggambarkan kehidupan sederhana masyarakat Belitung dengan detail, sekaligus menyoroti pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mengubah nasib. Melalui karakter Ikal, Arai, dan Jimbron, pembaca diajak untuk melihat bahwa mimpi besar bukanlah milik mereka yang berkecukupan, tetapi juga milik mereka yang berani bermimpi meski hidup serba kekurangan. Di akhir cerita, Ikal dan Arai berhasil mencapai mimpi mereka untuk melanjutkan studi ke luar negeri, membuktikan bahwa kerja keras dan keyakinan tidak pernah sia-sia. Sementara itu, Jimbron tetap di Belitung menjaga hubungan persahabatan mereka dengan cara yang unik. Sang Pemimpi adalah kisah tentang harapan, persahabatan, dan perjuangan tanpa akhir. Andrea Hirata mengingatkan pembaca bahwa mimpi tidak hanya membuat hidup lebih berarti, tetapi juga menjadi sumber kekuatan untuk melampaui segala keterbatasan.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, masih di Pro2 teman terbaik kamu ya teman Pro2. Teman Pro2, pemerintah berharap program SMA unggulan Garuda Transformasi dan beasiswa Garuda mampu melahirkan talenta-talenta unggul ya. Kedua program ini diharapkan menjadi lokomotif kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi di Indonesia. Teman Pro2 ya. Jumlah yang tersebut juga akan bertambah ya dengan hadirnya 4 SMA unggulan Garuda sehingga semakin memperluas akses pendidikan berkualitas ya, yang sebelumnya saat ini tuh terdapat 42 SMA unggulan nih ya, 42 SMA unggulan Garuda Transformasi yang akan perkuat melalui berbagai program peningkatan kapasitas. Nah, penguatan kualitas SMA unggulan Garuda Transformasi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi mitra juga akan mendampingi sekolah dalam meningkatkan kapasitas guru sekaligus memberikan pembinaan langsung kepada para siswa. Dan hal yang sama pun disampaikan oleh Direktur Jenderal Sains Teknologi Kemendik di Saintek, Ahmad Najib Burhani ya. Jadi program sekolah dan beasiswa Garuda itu dirancang untuk mencetak talenta unggul Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Nah, melalui program SMA unggulan Garuda Transformasi itu, pemerintah melakukan penguatan terhadap sekolah-sekolah unggulan di berbagai daerah. Di antaranya melalui peningkatan kapasitas guru, penguatan pembelajaran, pendampingan siswa, hingga persiapan melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah, Tempro 2, jadi pada tahun 2025 kemarin, program tersebut baru menjangkau 12 SMA unggulan Garuda Transformasi ya. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 42 sekolah. Terdiri atas 12 sekolah angkatan pertama dan 30 sekolah baru. Nah, dan Pro2 itu tadi ya, informasi terkait pemerintah yang menyiapkan talenta unggul lewat program sekolah dan beasiswa Garuda Transformasi. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, Temu Pro 2 saat ini sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Temu Pro 2 nanti di jaga malam kamu akan ditemani oleh rekan Pera Fernanda. So, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih, stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan? Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Itu benar.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Bener. tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat, yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Maksudnya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kavirgon.
0: Oke.
2: Sama Kavirgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Sendiri.
2: Yeah.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy.
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya.
0: Oh.
2: Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk, minum Macha. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Maksa. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya, benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten. Dan coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Masuk dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik meja ya, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
4: Dua single.
3: Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Oh,
3: lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: Sekarang EP cuy.
2: Yeah. EP gokil.
3: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
1: Lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya
1: bagaimana? Lu pakai topi.
2: Iya. Gua
1: nggak tahu.
2: Gak ya.
1: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya akhirnya lu
3: baby? Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gua kan ngeblank.
1: Gak apa-apa.
3: Santai. Gua tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu. Ngerti gak sih?
2: Sampai
3: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya segelintir lah.
2: Iya.
3: Maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
2: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
3: Oh.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
2: Oke. Berarti saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua terak
1: 20?
3: Bukan.
1: Banyak gitu.
3: Enggak. Kalau curhat
2: ya lu gitu.
3: Iya, jadi tentang lu jadi di strike gue gak kek. Gak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
1: Oke.
3: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
2: Oke.
3: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih?
2: Yeah.
3: That's why itu selama tinggal yang gak pernah gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
1: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah. Iya, jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Lo masih bikin lagu, bro.
1: Gue pengangguran sih.
3: Masih dibanting mejanya.
1: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu.
2: Yeah.
1: Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
3: pasti. Tapi gini, tapi lo pernah sih kayak ini, gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
1: Paham. Okay.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
2: Iya. Benar.
1: Oh my god.
2: Wow. Okay.
1: Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. Seperti itu sih.
3: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Yes.
3: Jujurnya.
1: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
3: juga. Ini
2: berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Iya, kalau dari judulnya kan.
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
1: Menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
2: Iya, benar-benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
3: Terlalu tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu
2: ya.
1: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
3: Yang Pak. Sesemua itu kan.
1: Semuanya
2: kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke. kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye
2: dari Jordi Riz.

0: menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami kan?
1: Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal nggak? Seakan-akan akrib.
0: Bener. Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Aiyah. Wow.
0: Zar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 6:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk keluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: gitu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
2: Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Uh-huh. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: Okay. High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning, setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Iya.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya.
0: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
0: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top market top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Ayo siapa ya?
0: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Oh, amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujur ya, jujul.
1: Jujul, aduh itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jujul lagu gue. Jujul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget
1: deh
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Oh, harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu
2: gak
0: ya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: SK.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah Kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis yang jadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu Kakak.
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksud itu jadi kayak yang ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh, benar.
0: Oke. Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah,
2: hidup baru aja udah.
0: Benar banget.
1: Sih.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them. Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judulnya Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak Let Them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship, bro.
2: Bener.
0: Oh bener. Oh my god. Suara kita jelek ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi, lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya, kira-kira lebih susah?
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya, karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu, suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekat di orang. Dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana
0: maksudnya? Kita bisa gak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis sama misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Ini dari Ameng.
2: Orang Prancis.
1: Ameng, nggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai u nggak? Ameng.
1: Terlalu Sunda mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya gitu. Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan, pedes rek.
0: Lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Langsung ke pikiran loh dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Masih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Klip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Yeah. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
1: Jordi Riz Lisius.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen ya.
1: Iya benar.
2: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Ya, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: rame.
0: Udah rame sih.
1: Lope-lope hijau semua sih
2: ya.
0: Disaster ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
1: bener, kita boleh galau
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Teman Bro nggak bisa lihat juga ini.
2: Kita nggak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget. Kalian seru banget.
1: Thank you.
0: So fun. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar.

Produe, teman terbaik kamu. Tom Produe, selamat malam kembali di Ranai ya Tom Produe. Produe jaga malam, malam hari

Ini bareng sama aku Vera Fernanda di pukul 20 dan sampai pukul 24 atau jam 12 malam nanti ya. Vera bakal nemenin Tom Pro 2 dengan obrolan seru Pro 2 jaga malam nantinya sama narasumber kita ya. Nanti bakal aku spill kira-kira siapa, tapi buat Tom Pro 2 yang monitor dan ngikutin media sosialnya Pro 2 Ranai pasti tahu ya siapa yang bakal temenin aku ngobrol di Pro 2 Jaga Malam kali ini. Nah, Tom Pro 2 nanti juga Vera bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beberapa informasi ya buat Tom Pro 2. Setelah lagu berikut ini, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat malam Tom Pro 2 dimanapun berada. Tom Pro 2 malam hari ini di Pro 2 Jaga Malam ya. Kita bakal ngobrolin hal-hal yang dekat sama kehidupan kita ya, tapi terkadang jarang kita bahas dengan tuntas. Nah, malam ini Tom Pro 2, aku bakal nemenin waktu santai kamu ya. Dan malam ini kita bakal bedah satu tema yang kelihatan ringan tapi penting banget nih di kehidupan kita sehari-hari ya, tentang friendship yang red flag versus green flag. Nah, Tom Pro 2 pernah gak sih ngerasa teman kita tuh bikin nyaman banget? Nah, itu bisa kita bilang green flag ya. Tapi pernah juga nih ngerasa teman kita kok bikin capek, bikin overthinking. Nah, hati-hati ya, itu bisa jadi ya masuk dalam kategori teman yang red flag gitu. Nah, buat ngebahas ini, aku gak sendirian Tom Pro 2 ya. Udah hadir bareng kita meskipun via telepon ya malam hari ini, karena kebetulan udah gak di Natuna lagi sekarang ya, lagi berada di luar Natuna gitu ya. Narasumber kita yang cukup kece malam hari ini ada Zahra Tusita. Halo Zahra.
1: Halo Kak Vera dan teman berdua, luar biasa sekali. Sebelumnya mungkin aku sedikit sapa ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, perkenalkan, nama aku Zahra Tusita, akrab disapa Zahra, dan saat ini masih menjabat sebagai Duta Cinta Indonesia tahun 2025. Dan benar banget yang Kak Vera bilang bahwa malam ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat relate di kehidupan kita, yaitu friendship. Red flag versus green flag.
0: Oke, nah jadi ngomongin tentang pertemanan ya Zahra ya, kita mau dari kecil sampai udah usia berapapun pasti berada di lingkaran pertemanan ya. Nggak bisa jauh dari hal itu. Nah, jadi seneng nih ya kali ini, walaupun Zahra sekarang posisinya udah nggak di Natuna, by the way, karena sudah melanjutkan pendidikannya, tapi masih mau ngeluangin waktu buat ngobrol di Pro 2. Makasih ya Zahra.
1: Iya, terima kasih Kak Vera. Zahra juga seneng banget masih, wah, masih diberi kesempatan untuk berbicara gitu.
0: Iya.
1: Keren banget, jadi kayak ternyata enggak ketika Zahra masuk sekolah aja, ternyata Zahra juga saat ini bahkan di luar udah lulus SMA juga masih bisa menginspirasi dengan undangan apa yang ada di teman Pro 2. Keren banget.
0: Iya. Oke, nah sebelum kita mungkin bahas lebih jauh ya Zahra ya mengenai tema kita malam hari ini, aku pengen tahu definisi sahabat tuh kayak gimana kalau menurut Zahra ya. Mungkin ada gak sih satu temen yang kamu anggap mungkin seperti rumah gitu bagi kamu? Gimana coba, ayo silakan Zahra.
1: Terima kasih Kak Vera. Udah pasti ya, kalau misalnya ngomongin temen, kalau ada udah pasti ada, alhamdulillahnya ada. Nah, untuk definisi friendship atau persahabatan yang menurut Zahra, Zahra bisa maknai adalah, menurut Zahra persahabatan atau kayak persahabatan itu kan dibentuk dalam hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, rasa saling menghargai, saling mendukung, dan saling bertumbuh gitu. Karena menurut Zahra sendiri, persahabatan yang sehat itu bukan berarti tidak pernah bertengkar atau tidak pernah beradu argumen gitu, tetapi mampu menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik gitu.
0: Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Zahra nih tipe yang punya teman yang circle-nya kecil 2-3 orang atau circle-nya yang gede, yang rame-rame nih, dan enakan mana kira-kira, seruan mana?
1: Ngomongin circle gitu ya.
0: Zahra tipikal yang
1: punya banyak circle, cabangnya di mana-mana.
0: Iya sih, kelihatan tapi, ya.
1: Tapi hanya beberapa orang aja gitu Kak yang bisa kayak Zahra jadiin rumah, bener-bener tempat curhat, teman yang bener-bener suportif, dan teman yang bener-bener ada ketika Zahra lagi happy, sedih, duka maupun lara gitu.
0: Iya, setuju.
1: Jadi walaupun teman yang banyak, tetap aja yang bener-bener teman yang kayak ada selalu ada sama kita tuh ya bisa dihitung jari juga gitu.
0: Iya, setuju sih ya. Ini ya setuju juga, kakak juga seperti itu. Kita mungkin bisa masuk ke circle mana aja gitu ya, berteman ke circle mana aja, tapi pasti punya yang namanya sahabat gitu, yang kita bilang sahabat sedekat nadi. Tempat kita pulang, tempat kita cerita, dan tentunya yang kayak Zara bilang, tempat kita bisa percaya gitu. Karena kan kita gak bisa oversharing ke semua teman ya Zara ya. Iya, itu masalahnya. Oke, nah dengan tema kita malam hari ini, mungkin boleh sedikit kalau arti dari red flag ataupun green flag nih dalam pertemanan menurut Zara gimana?
1: Oke, Kak. Jadi kalau dalam pertemanan, menurut Zara nggak hanya dalam friendship aja, tapi mungkin dalam relationship, yes, keluarga, hubungan lainnya itu pasti ada yang namanya red flag ataupun green flag. Nah, mungkin Zara bahas dari red flag-nya dulu. Red flag itu kita bisa artikan seperti bendera merah gitu ya, Kak. Yeah. Berarti kalau bendera merah itu berarti tanda peringatan. Ibaratnya tanda peringatan seperti apa? Nah, peringatan bahwa ada sikap atau kebiasaan yang berpotensi bikin hubungan pertemanan itu jadi nggak sehat. Gitu. Entah itu di dalam pertemanannya tidak saling mendukung, komunikasinya tidak bagus, malah saling menjatuhkan, atau di dalam pertemanan itu tuh ada salah satu individu yang punya trap mentality gitu. Nah, kalau green flag itu sendiri menurut Zara itu kan diartikan sebagai bendera hijau. Artinya kita positif lah, tanda positif. Nah, yang dimana positif ini tuh ada sikap yang menunjukkan hubungan dalam pertemanan ini itu sehat, nyaman, dan sangat supportive.
0: Oke, iya. Nah, benar ya Zara dan teman Pro 2. Jadi benar banget yang dibilang sama Zara tadi. Jadi red flag itu bisa kita bilang tanda adanya peringatan gitu ya. Nah, kalau green flag itu tadi tandanya aman atau sehat nih hubungannya gitu. Iya, jadi buat teman Pro 2 mungkin biar lebih kebayang ya, mungkin kita juga bisa bedah contohnya ya Zara ya. Mungkin kayak dari segi teman yang red flag dulu nih, mungkin yang sering kita gak sadari, kayak teman yang mungkin suka gosipin kita di belakang gitu ya, atau teman yang cuma muncul pas butuh doang ya, atau yang suka bikin kita ngerasa insecure, itu juga termasuk teman yang red flag ya Zara ya.
1: Bener banget Kak.
0: Iya, atau Zara mau nambahin contoh-contoh yang lain?
1: Oh, boleh.
0: Iya.
1: Seperti jadi selain yang Kak Vera sebutin tadi, mungkin yang relate untuk anak remaja atau kayak anak sekolahan kayak Zara gini adalah salah satunya teman yang apa-apa itu selalu dijadiin kompetisi gitu Kak.
0: Iya, oke, iya benar banget lagi. Iya iya ya. Jadi teman yang ngelihat kita tuh saingan gitu.
1: Bener
0: iya
1: banget,
0: kan
1: Kak.
0: Iya kan, tapi kalau ke arah yang positif nggak apa-apa ya, maksudnya kayak memotivasi gitu kan. Tapi kan ada yang ke arah negatifnya, itu yang nggak enak ya.
1: Bener banget.
0: Iya. Nah, terus tentunya ya, kalau berlarut-larut atau kita selalu dalam lingkaran orang-orang yang red flag ini ya, pertemanan yang red flag, tentunya nanti dampaknya buat kesehatan mental kita juga gak sih Zara?
1: Bener banget Kak Vera. Ininya tuh gak, apa, damage-nya itu gak main-main gitu loh Kak. Dari pertemanan yang red flag gitu.
0: Iya. Nah, itu kalau untuk dari segi red flag ya. Nah, sekarang kebalikannya lagi, green flag nih. Mungkin kita kasih lagi contohnya. Kayak mungkin temen yang dengerin kita tanpa ngejudge, nah, mungkin ya. Mungkin kita lagi mau cerita atau apa, dia didengerin dulu, gak langsung yang ngejudge kita gitu ya. Terus mungkin kayak temen yang selalu support mimpi kita nih, yang bukan yang ngeledekin, kan ada juga ya. Misalnya kita nih kita nih anak Natuna tapi cita-cita kita tuh tinggi, misalnya kita pengen jadi ini kan, yang di mata orang-orang tuh nggak mungkin lah, kita nih kan cuman anak Natuna, mana bisa bersaing sama anak-anak di kota besar misalnya gitu ya. Nah itu juga kita nggak enak ya. Jadi kalau punya teman yang support mimpi kita itu termasuk teman-teman yang green flag gitu. Nah mungkin kalau dari Zara ada tambahannya, teman-teman yang green flag menurut Zara mungkin ada juga di lingkungan Zara ya, sekitar Zara mungkin.
1: Oke. Pastinya ada ya Kak, menurut Zara selain apa yang Kak Zara bilang, ada juga pertemanan yang sehat itu menurut Zara yang respect sama boundaries atau batasan diri kita. Okay. Teman yang ngerti kalau kita tuh punya kehidupan selain dia gitu. Misalnya kita sibuk atau berteman sama yang lain, ya dia nggak cemburu kayak, oh kamu punya teman baru ya berarti kamu udah lupa sama aku gitu. Jadi dia benar-benar paham dengan boundaries yang kita punya gitu. Jadi nggak langsung judge bahwa kita tuh ninggalin dia dan lain sebagainya.
0: Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita bakal lanjutin ya obrolan kita bersama Zara, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Top Pro 2 di pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan masih bareng sama Zara. Halo Zara.
1: Halo.
0: Masih aman ya?
1: Masih dong.
0: Iya, by the way Zara lagi di mana ini? Di rumah atau di mana?
1: Oh iya, kebetulan Zara lagi di rumah, tapi tepatnya di rumah yang Sukabumi.
0: Oh iya, iya maksudnya di sana Zara di tempat keluarga, di rumah sendiri atau ngekos atau gimana?
1: Oh, Zara di rumah sendiri, Kak.
0: Iya, kebetulan emang asli sana ya.
1: Iya bener, asli sini, jadi ibaratnya pulang kampung gitu.
0: Iya, tapi Zara kesananya sendiri, orang tuanya masih di Rane atau ikut nganter nih?
1: Oh kebetulan sekeluarga ikut semua sih Kak, pulang kampung gitu. Paling pas udah mulai kuliah nanti keluarga balik ke Ranai, nanti Zara ke Surabaya sendiri.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, mumpung lagi liburan juga sekalian kali ya.
1: Bener banget.
0: Oke, kita masih dengan pembahasan kita ya Tom Pro 2 mengenai pertemanan yang red flag dan juga green flag ya. Tadi sudah lumayan juga kita bahas sama Zara di awal. Nah, kali ini kita lebih ke ini ya, kita pertama bahasnya mengenai red flag edition dulu nih. Nah, teman-teman yang kayak gini nih, teman yang bisa bikin kita mikir, wah kabur aja nih gitu ya, barangkali aku sebutin dulu nih. Nah, mungkin dari Zara ya, apa sih red flag paling yang paling gak bisa kamu toleransi dari teman? Contohnya.
1: Oke. Kalau red flag yang paling gak bisa Zara toleransi dari teman itu yang punya crab mentality sih Kak Vera. Nah maksudnya tuh kalau crab mentality berarti kita ibaratkan sebagai jalan baskom itu ada dua kepiting, yang dimana kita sebagai kepiting yang berusaha untuk naik mencapai sesuatu yang kita inginkan, tapi ditarik kembali sama di kepiting lainnya untuk balik lagi ke lubang yang sama gitu.
0: Oke, ngeri juga.
1: Jadi kayak iri banget gitu kan sama pencapaian kita. Bahkan dengan pencapaian kita yang kita niatnya memang untuk menginspirasi orang, tapi malah di belakang dia jatuhkan dan membuat nama baik kita tuh tercemar gitu.
0: Oke, jadi itu paling gak bisa ditoleransi ya. Kalau punya teman yang kayak gitu udah fix di apa? Di cut off ya. setuju. Nah, mungkin buat teman Pro 2 juga ya yang mau cerita, boleh DM Instagram kita atau WhatsApp ke Pro 2 RRI Ranai. Kamu tim yang red flag atau green flag dalam berteman. Nah, kemudian pernah enggak Zara punya teman yang hilang nih pas kita lagi down gitu, tapi muncul lagi pas lagi senang, lagi hebat gitu. Nah, itu termasuk red flag enggak menurut Zara?
1: Oke, itu udah pasti red flag sih Kak. Karena ibaratnya kita dalam berteman itu kan pasti butuhnya teman yang suportif, yang selalu ada di dalam happy ataupun duka. Tapi kalau misalnya ketika kita lagi bersedih, dia yang ngilang tiba-tiba, dan ketika kita lagi happy dan lagi masa kejayaan, barulah dia datang dan meminta bantuan. Itu kan ibaratnya kita tuh dijadikan sebagai apa ya, back burner ya, atau kayak tempat butuhnya aja. Bukan pertemanan yang natural, tapi karena berteman karena memang ada maunya aja, itu kan red flag gitu.
0: Betul. Terus kayak ini udah Zara bilang juga sih tadi, misal kayak temen yang ngelarang kita punya temen lain gitu selain dia. Dia mulai perengut-perengut nih kalau lihat kita mungkin pasang story sama circle ini gitu, atau dianya gak diajak nih, itu termasuk toxic ya temen yang kayak gitu.
1: Iya,
0: fix di cut off juga ya.
1: Fix banget, karena jadi posesif ya Kak, kita jadi gak bisa berteman sama yang lain gitu.
0: Iya, bikin sesek ya.
1: Bener banget, kayak dikekang nih.
0: Iya gitu. Oke, jadi itu untuk edisi red flagnya ya, kita masuki ke edisi green flagnya lagi. Nah, ini sih teman idaman ya. Oke, pertama nih, green flag apa yang bikin Zara tuh ngerasa aman banget nih? Punya teman yang kayak gimana Zara?
1: Okay. Kalau Zara sendiri sih punya beberapa tipe gitu ya pertemanan yang pengen Zara idam-idamkan gitu.
0: Yes.
1: Yang pertama sih pasti bisa ikut senang tanpa merasa tersaingi gitu. Ibaratnya teman yang sehat itu kan nggak melihat keberhasilan kita tuh sebagai ancaman, tetapi malah ikut happy dan ikut suportif gitu, ikut bangga lah gitu.
0: Yes.
1: Terus juga Zara gak suka sih kalau misalnya punya pertemanan itu yang jujur, yang welcome. Ibaratnya dia nggak fake. Kalau misalnya kita pakai baju compang-camping, kalau teman yang fake kan bilangnya, ah bagus itu pakai aja keluar, padahal jelek gitu kan. Tapi kalau teman yang baik, kalau misalnya itu nggak bagus buat kita ya ditegur gitu kan. Kayak ibaratnya kalau green flag itu bukan berarti kita tuh selalu setuju, tapi kalau misalnya kita kalah atau kita kurang, ya dia berani bilang gitu. Tapi dengan cara kritiknya dengan baik gitu, dan respect sih kak sama kita sendiri gitu. Jadi teman-teman itu enak jadinya, ngomong nyambung, semua segala macam di support, komunikasinya juga jalan gitu.
0: Oke, nah berarti menurut Zara temen yang berani ngingetin kita pas kita lagi salah itu termasuk green flag ya, bukan temen yang nyebelin ya?
1: Bener kak, serius. Kita bahkan punya temen kalau misalnya kita salah malah dijudge ya, nggak dikasih saran, jadi kayak nggak dapet benefitnya gitu.
0: Iya lagi. Oke, nah mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir, Zara tim mana nih, quality time atau quality chat? Nah mungkin temen yang selalu chatan gitu, balas chatnya cepet, tapi ada juga nih temen yang ketemunya setahun sekali tapi sekali komunikasi tuh masih tetap nyambung gitu. Gimana kalau menurut Zara?
1: Oh, mungkin kalau Zara sendiri bisa dua-duanya. Tapi kalau dalam pertemanan Zara rata-rata, Zara tuh lebih ke quality time. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibilang chatan tuh atau teleponan gitu, kayak chat di grup dan sebagainya tuh jarang banget. Tapi setelahnya ketemu, komunikasinya jalan, terus masih saling support juga. Ibaratnya WhatsApp atau media sosial tuh hanya dipakai ketika kayak ini aja sih kak, jarak jauh dan kita tuh lagi pengen curhat dan lain sebagainya. Nah, karena gak bisa ketemu secara langsung, barulah lewat chat atau call. Tapi Zara tipikalnya quality time sih kak, yang kalau semisal Zara ketemu pun sekalinya ketemu, topik tuh masih jalan, tetap jalan gitu.
0: Oke, okay. Oh ya masih ada satu lagi ya pertanyaannya. Nah mungkin kalau Zara, kalau temen Zara bahagia nih, ada nggak sih temen yang dia bahagia juga nih dapat sesuatu yang kita juga mau gitu. Nah itu tuh Zara ngelihatnya bakal ikut seneng atau ada rasa iri-iri dikit gitu. Gimana?
1: Kalau Zara ya kak, udah pasti seneng dong. Ibaratnya temen kita atau kita sendiri gitu ya, dapat sesuatu yang kita capai, misalnya masuk universitas impian kita gitu. Terus universitas temen kita, misalnya teman kita tuh masuk universitas yang dia inginkan, kita pasti ikut bangga karena kita tahu betul kan perjuangan teman kita tuh seperti apa, sedih senangnya dia gitu. Jadi otomatis dengan teman menjadi teman yang baik, kita nggak hanya menuntut green flag dari teman aja, tetapi kita juga harus menjadi teman yang green flag gitu. Jadi apapun itu harus happy lah dengan apapun yang dicapai teman kita selagi itu positif.
0: Oke. Itu sih, karena di kehidupan saat ini ya banyak sekali ya kadang problem-problem yang kayak gitu. Ada orang yang mungkin gak mau kita juga dapat hal yang sama kayak dia gitu, yang kayak kita bahas di awal tadi ya, itu kayak merasa tersaingi atau pengennya dia aja yang dapat gitu, atau pengennya dia aja yang selalu di atas gitu. Mudah-mudahan kita dihindarkan ya dari teman-teman seperti itu, karena kayaknya menguras energi ya.
1: Sangat-sangat menguras energi gitu kak.
0: Iya, jadi untuk hal-hal yang menguras energi ya bagusnya kita hindari aja secara baik-baik ya Zara ya.
1: Iya betul.
0: Oke, mungkin sampai di sini dulu. Wah, thank you banget nih buat Zara udah nemenin kakak ya malam hari ini ngobrol di Pro 2 Jaga Malam. Mungkin mau ada closing statement buat malam hari ini, atau udah berapa lama nih ninggalin Ranai? Ada udah mulai rindu-rindunya dengan angin Ranai?
1: Jujur rindu banget kak, Ranai itu memang gak ada lagi tempat kayak Ranai itu, memang gak ada. Zara bahkan seminggu ninggalin Ranai aja udah kangen banget. Beda Ranai itu beda banget.
0: Iya, dia tenangnya dapat ya, gak terlalu berisik gitu ya kalau nyaman gitu kalau
1: juga, gitu.
0: Iya. Tapi sekarang musimnya lagi labil nih di sini Zara, kayak tiba-tiba angin kencang gitu ya, angin laut kayak gitu. Kemarin juga ada beberapa kasus orang hilang ya, tenggelam segala macam karena iya cuacanya di laut apalagi tuh lagi kurang baik-baik saja lah ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya baik-baik aja. Oke, mungkin closing statement dari Zara tadi, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mendengarkan, dan terima kasih kepada Kak Vera udah mengundang. Nah, semoga setelah live ini kita jadi lebih bisa memilih lingkungan yang sehat, menjaga batasan yang baik, dan yang paling penting berusaha menjadi teman yang juga membawa kebaikan bagi orang lain gitu. Dan mungkin quotes dari aku, ibaratnya teman itu seharusnya bikin hidup kita itu lebih ringan. Tapi pernah nggak sih justru setelah ketemu seseorang dia tuh malah capek, overthinking, dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, bisa jadi itu adalah sebuah red flag dalam pertemanan. Jadi kita semua harus menghindari red flag itu. Jangan sampai juga kita menjadi orang yang red flag, kita menuntut orang lain green flag tapi tanpa sadar kita tidak mengevaluasi diri kita bahwa kita sumber red flagnya itu. Jadi dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan juga mendapatkan teman-teman yang selalu support dan lingkungan yang baik untuk kita semua.
0: Oke, thank you Zara buat obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang dengerin, apalagi untuk teman-teman sekolah, teman-teman yang lagi menuntut ilmu, karena penting banget kita punya teman-teman di sekeliling kita, teman-teman yang sportif ya, yang kita bahas kayak tadi. Sukses buat Zara kedepannya, kapan-kapan nanti kita mudah-mudahan bisa ngobrol lagi ya sama Zara ya, di tengah kesibukannya nanti.
1: Iya, boleh banget. Terima kasih banyak Kak Vera.
0: Iya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya, nanti ya jadi anak rantau dia. Oke, see you Zara. Oke, teman Pro 2, mungkin pesan terakhir ya buat teman Pro 2 dari aku, berteman itu saling jaga. Jadi pilih lingkungan yang bikin kamu bertumbuh, bukan yang bikin kamu capek. Nah, teman Pro 2, aku Vera Fernanda pamit undur diri buat obrolan jaga malam kali ini. Tentunya habis ini kita masuki segmen kita berikutnya di cerita penutup hari, bakal ada lagu-lagu hiburan dan juga sharing time nanti, dan juga informasi buat teman Pro 2. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Bahas ini Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 udah jam 9 lebih 20 malam ya. Tom Pro 2 di diary hari ini, buat Tom Pro 2 nih yang mau sharing ke kita malam hari ini, mau cerita-cerita ya. Bisa banget ya melalui live chat RRI Digital atau WhatsApp ke WhatsApp Pro 2 RRI Lanai atau DM Instagramnya kami. Kira-kira mau cerita apa malam hari ini Tom Pro 2, hal-hal yang relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak tadi kita bahas di jaga malam ya, di pukul 20 kurang lebih selama sejam. Tadi kita ngebahas pertemanan yang green flag dan juga yang red flag. Nah, hal itu kan relate ya, atau sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita pastinya dalam hidup ini kita pasti ada di sebuah circle gitu. Kayak kita pasti bakal berteman ya, kita pasti perlu teman, baik teman yang dikit atau teman yang banyak ya, baik itu untuk kita yang anak SMP, anak SMA, kuliahan, atau kita kerja ya, ataupun kita yang gak kerja pun pasti juga punya teman lah ya. Nah, teman ini Tom Pro 2 kalau misalnya tergolong red flag ya, kayak tadi kita bahas sama Zara, itu tuh benar-benar menguras energi ya, bikin kita tuh merasa berat, tertekan. Kayak emang sih kayak di kehidupan ini bukan hanya tentang pertemanan, kita juga pasti bakal fokus hal lain. Tapi kalau kita berada di lingkungan toksik ya, orang-orang yang red flag kayak yang kita bahas tadi, itu tentunya menguras energi kita, membuat kita sulit untuk berkembang kayak gitu ya. Dampaknya bakal ke mental kita. Nah, apalagi kalau kita ini ya orang yang gak enakan atau people pleaser. Nah, jadi kita pasti kayak mau nge-cut off juga gak enak, atau mau negur, atau mau berani bilang kalau aku gak nyaman loh sama sikap kamu yang kayak gini. Nah, itu mungkin karena kita orangnya gak enakan tadi ya, lama-lama kita mendam sendiri, kita nahan, tapi ya gimana, itu bakal ke mental kita juga kenanya. Dan penting banget untuk kita berani untuk nge-cut off orang-orang yang mungkin bawa hal-hal negatif, aura-aura negatif dalam kehidupan kita, biar hidup kita tuh lebih relax. Karena dalam hidup ini banyak beban yang lain ya Tom Pro 2 ya. Nah, beban di pundak itu udah cukup berat dengan kehidupan in this economy segala macam, jangan ditambah-tambah lagi dengan pertemanan dengan orang-orang yang toxic tadi, seperti itu ya. Oke, Tom Pro 2, kita abis ini mau dengerin lagu-lagu ya buat Tom Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune bareng aku di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya.

0: Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Hi, love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Siang-siang bikin ngantuk? Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik, serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih? Sunday mornings were your favorite.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih, Jo?
5: Oh iya, cakep ya.
6: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
6: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
6: Iya, Mbak. Euis.
5: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun. Abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tahun produknya di 10 Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh kepulauan Indonesia. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia RARAI, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini Jumat 10 Juli 2026 dari Semampang Natuna, Cesar Niati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Salim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.

bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.
4: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan selamat pagi buat teman-teman semua di hari Jumat ini ya teman-teman. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di tanggal 10 maksudnya teman Pro 2 ya. Jadi hari ini kata orang Jumat itu Jumat berkah teman-teman. Semoga hari ini juga kita dilimpahi keberkahan tentunya teman Pro 2. Diberikan kesehatan ya, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Dan buat teman-teman mungkin yang ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Terus juga hari ini kalau ada kegiatan mungkin mau olahraga atau mau gotong royong ya. Biasanya hari Jumat itu kalau nggak olahraga gotong royong teman-teman berdua ya. Tetap semangat kerjanya teman-teman di hari ini karena besok weekend juga, jadi harus semangat ya teman Pro 2, harus semangat kerjanya. Dan buat teman-teman yang di tanggal 10 Juli ini lagi berulang tahun, di hari ini teman Pro 2 selamat ulang tahun buat teman-teman semua. Semoga happy terus ya, berkah juga di usianya, terus lancar rezekinya teman Pro 2, apa yang diinginkan insya Allah mudah-mudahan tercapai ya. Dan buat teman-teman semua selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat siap-siap berangkat kerja. Jadi kalau pagi-pagi itu biasanya kita sibuk banget ya teman Pro 2. Sibuk mau berangkat kerja ya, seperti itulah rutinitas kita sehari-hari teman-teman. Disyukuri aja teman Pro 2 karena banyak di luar sana orang-orang yang susah cari kerja teman Pro 2. Jadi ada banyak orang yang susah cari kerja, yang nganggur, yang enggak ada kerja ya teman Pro 2. Jadi kita yang masih bekerja, masih punya kerjaan, apalagi kerjanya itu kerjaan tetap ya teman Pro 2, disyukuri segala kerjaannya teman Pro 2. Jadi kalau kita rasa capek, malas dan segala macam, coba kita kilas balik, lihat ke belakang, lihat teman-teman yang enggak seberuntung kita, yang

juga teman-teman ya. Oke teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, hari Jumat ini, satu informasi teman Pro 2, ini ada Presiden Prabowo mengatakan Indonesia negara pertama di dunia yang terapkan B50 teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia menerapkan mandatory biodiesel ya B50. Presiden menilai langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi nasional. Presiden mengatakan peluncuran B50 bukan sekedar pencapaian teknologi. Kebijakan itu juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan Presiden menegaskan penerapan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi, teman Pro 2. Dan menurut Presiden juga ketahanan energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah negara untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan. Presiden menjelaskan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara mandiri. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program untuk memperkuat ketahanan nasional di sektor-sektor tersebut, Pon Pro 2. Indonesia telah membuktikan kemampuannya mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan. Pemerintah, kata Presiden Prabowo, ya kini fokus mempercepat terwujudnya swasembada energi. Kepala negara menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan kemandirian energi dan implementasi B50 ini, lanjut Presiden, membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, program tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kembali satu informasi di pagi hari ini, Teman Pro 2. Ada Komnas HAM, ya, ini terima ribuan pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ini menerima 3,003 pengaduan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2025. Hak atas kesejahteraan menjadi isu yang paling banyak diadukan, disusul hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman, Teman Pro 2. Nah, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah ini menyatakan dinamika hak asasi manusia ini di Indonesia semakin kompleks seiring perubahan pembangunan, ekonomi, dan digitalisasi. Menurutnya, Teman Pro 2, isu HAM kini mencakup ya kesejahteraan, lingkungan, kemudian keadilan, serta perlindungan kelompok rentan selain hak sipil dan politik. Komnas HAM mencatat konflik agraria, Teman Pro 2, masih menjadi isu HAM paling dominan sepanjang tahun. Berbagai pengaduan menunjukkan sengketa tanah, kemudian sumber daya alam, dan ruang hidup masih menjadi sumber ketegangan antara masyarakat, korporasi, dan negara. Selain itu, transformasi ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM, ya, pekerja informasi dan pekerja berbasis aplikasi dinilai masih menghadapi keterbatasan perlindungan sosial dan hukum sehingga diperlukan penguatan perlindungan hak-hak pekerja. Kemudian, Teman Pro 2, Anies menyebut perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan ini memunculkan ancaman terhadap privasi, keamanan data, serta eksploitasi digital masyarakat. Dan Komnas HAM menilai tata kelola ruang digital berbasis HAM ini menjadi agenda penting Indonesia menghadapi tantangan teknologi ke depan. Oke, Teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, teman-teman. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Semoga semangat hari ini. Semoga semangat kerjanya dan juga kita harus semangat teman Pro 2. Matahari aja udah semangat nih bersinar di pagi hari ini ya. Jadi kita juga harus semangat dong kerjanya, apalagi besok weekend teman Pro 2 ya. Jadi hari ini tuh kayaknya kalau hari Jumat teman Pro 2 kayaknya singkat banget ya. Berasa singkat karena besoknya weekend. Tapi kalau hari Senin ya teman Pro 2 berasa lama banget. Kenapa ya? Atau karena habis libur kali ya? Atau hari Jumat ini karena besok mau libur jadi kerasa cepat. Terus Seninnya itu karena habis libur jadi berasa lama teman Pro 2 ya. Mungkin sih seperti itu. Oke teman-teman ya, kembali satu informasi di pagi hari ini teman Pro 2. Ini ada Menteri Perdagangan Budi Santoso melantik Komjen Pol Helmi Santika sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, dan Mendag juga menegaskan pentingnya peran pengawasan internal untuk memastikan program-program prioritas Kemendag ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Mendag Budi Santoso mengatakan teman Pro 2, keberhasilan program prioritas Kemendag ini memerlukan keterlibatan seluruh unit eselon 1 termasuk Inspektorat Jenderal, dan menurutnya seluruh program prioritas Kemendag berkaitan dengan penguatan besar. Dan pelantikan Komjen Pol Helmi Santika sebagai Inspektur Jenderal Kemendag berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59 garing TPA tahun 2026. Keputusan tersebut tentang pengangkatan pejabat pemimpin tinggi media di lingkungan Kementerian Kemendag tertanggal 23 Juni 2026. Mendag ini berharap teman Pro 2, Inspektorat Jenderal membimbing seluruh unit eselon 1 agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Dan menurutnya peran tersebut penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas Kemendag. Dan pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri, para pejabat eselon 1 dan 2 Kemendag, serta staf ahli Menteri Perdagangan. Dan acara berlangsung di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026 teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi di pagi hari ini teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Wah wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
2: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
1: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
2: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
1: Walah walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
2: Ya, enggak lah Bu.
1: Mau kemana Bu?
2: Mau dibalikin.

0: apa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.